0: geng, push.
1: Jangan ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Halo Sobat Bahana, di tahun ini tren kecantikan lagi bergeser ke yang namanya skin first. Sobat Bahana tahu nggak ini apa? Nah, jadi orang-orang sekarang lebih fokus nih ke kesehatan kulit daripada sekadar nutupin pakai makeup. Banyak yang mulai sadar kalau makeup tebel itu cuma sementara, tapi kulit sehat itu investasi jangka panjang. Makanya sekarang skincare jadi prioritas, tapi bukan berarti harus mahal atau banyak ya. Tipsnya untuk skincare ini adalah kenali dulu kondisi kulit kamu, apakah lagi sensitif, berjerawat, atau normal. Terus pakai produk yang sesuai, jangan asal ikut tren atau rekomendasi orang, karena yang cocok di orang lain belum tentu cocok di kamu.
5: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
6: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Ban FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

Tante tahu, anak tante itu nggak sabaran. Tapi kalau mau cari yang sempurna, cari di mana, Jor?

104,5 FM Radio Bana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Sobat Bana yang akan menemani Sobat Bana sampai nanti jam 8 di sesi kedua ini gitu. Nah, sesi pertama tadi udah selesai. Bila udah sama Sobat Bana udah ngobrol-ngobrol tentang beberapa menu spesial salapan di pagi hari ini dengan menu daging gitu Sobat Bana. Nah selain menu spesial buat sarapan, ada juga cemilan spesial juga nih. Bila akan bahasnya nanti ya Sobat Bana. Buat Sobat Bana yang baru bergabung di pagi hari ini itu, selamat bergabung dan selamat pagi. Semoga Sobat Bana selalu dan dengerin Bila di pagi hari ini setia gitu ya Sobat Bana, setia sampai nanti jam 8 gitu. Nah pastinya Bila nanti akan membahas banyak sekali topik dan obrolan ya Sobat Bana. Pastinya pagi hari ini itu seputar apa aja sih, olahan daging kurban gitu Sobat Bana. Selain tadi Bila udah bahas beberapa lauk, beberapa resep makanan atau menu makanan gitu, dan pesan buat bunda-bunda jangan bosan-bosan masak, apalagi yang menikmati juga jangan bosan ya Sobat Bana. Kalau daging di rumah masih banyak itu dimanfaatkan aja membuat camilan-camilan yang spesial gitu ya Sobat Bana. Tapi kalau udah habis, waduh, ya udah menyimak aja gitu Sobat Bana. Mungkin nanti kalau bisa beli kita baru bikin masakan atau olahan yang menjadi referensi hari ini gitu. Nah Sobat Bana, pastinya nanti Bila akan membahas lagi tentang beberapa olahan, tapi ini berbentuk cemilan Sobat Bana. Kalau tadi udah beberapa makanan berat gitu Sobat Bana, berupa lauk dari daging gitu. Nah Bila nanti mau bahas berupa cemilannya. Ini cemilan juga bisa jadi lauk, juga bisa jadi cemilan, jadi gak terlalu berat gitu Sobat Bana. Bisa jadi lauk juga biar kenyang. Kalau tim yang kalau makan itu harus pakai nasi, tim yang kalau makan harus kenyang, gak bisa pakai cemilan aja gitu Sobat Bana. Ini cocok banget buat Sobat Bana yang kayak gitu-gitu, yang biasanya makan mie gitu, mie goreng. Nah itu harus pakai nasi. Itu biasanya tim orang yang gak gampang kenyang Sobat Bana. Jadi kalau pakai nasi baru kenyang, kalau gak pakai nasi gak kenyang gitu. Ada juga yang biasanya gitu sarapan sereal aja di rumah, tapi ada juga tim yang kalau sarapan gak nasi katanya gak kenyang. Waduh, itu juga merepotkan gitu Sobat Bana. Tapi gak apa-apa Sobat Bana, Bila juga kayak gitu. Kalau sarapan gak nasi itu gak kenyang Sobat Bana. Nah, tapi Sobat Bana, berhubungan sama sarapan, jangan lupa pagi ini sarapan ya, walaupun weekend gak kemana-mana mungkin, atau di rumah aja, jangan lupa sarapan dan membantu bunda-bundanya untuk masak daging di pagi hari ini gitu. Atau agenda hari ini mau masak bersama, boleh banget nih dibantuin ya para ayah-ayah, bantuin bunda-bundanya dan para sambu hati gitu, para putra-putrinya. Kalau mau masak bareng malah itu bisa jadi momen kumpul sama keluarga gitu Sobat Bana. Dari mana weekend ini mau kemana gitu Sobat Bana, bingung kan, mending masak bersama aja di rumah gitu. Atau mau keluar sama bestie-bestinya juga hati-hati di jalan ya Sobat Bana, karena mungkin weekend ini jalan ramai, mau jalan-jalan semua, mau healing gitu para pekerja keras yang sudah bekerja keras dari hari Senin sampai hari Jumat gitu. Tapi minggu ini kan hari Rabu Kamis ya Sobat Bana, tanggal merah ya Sobat Bana. Mungkin bekerja kerasnya cuman 3 hari aja gitu. Tapi persiapan mengumpulkan tenaga lagi, mengumpulkan mood lagi untuk bekerja keras di minggu depan ya Sobat Bana. Nah Sobat Bana, jangan kemana-mana, Bila nanti akan kembali lagi pastinya membahas beberapa camilan enak dan rekomendasi buat Sobat Bana jadi referensi untuk masak, dan mungkin atau mau beli camilannya boleh banget gitu Sobat Bana. Tetap di Bana FM Mami Sobat Bana setelah yang satu ini.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Halo Sobat Bahana, tren kecantikan yang lagi kuat sekarang itu namanya no makeup makeup look. Kelihatannya nih kayak gak pakai apa-apa, padahal tetap ada effort di belakangnya. Tapi inti dari tren ini bukan di makeupnya ya, melainkan di kondisi kulit yang sehat dan terawat. Jadi tipsnya, jangan terlalu bergantung sama foundation tebal buat nutupin masalah kulit. Lebih baik pelan-pelan dibenerin dari skincare-nya, dari skin barrier-nya. Karena sekarang makin natural kamu terlihat, justru dianggap fresh dan menarik. Dan yang natural itu tentunya lebih mahal effort-nya.
4: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila yang udah nemenin Sobat Bahana dari jam 6 tadi sampai ini udah setengah 8 gitu. Nah Sobat Bahana, Bila akan nemenin Sobat Bahana sampai nanti jam 8 ya Sobat Bahana, berarti masih ada sekitar 30 menit lagi ya Sobat Bahana untuk bersama Bila di pagi hari ini gitu. Kalau tadi Bila sama Sobat Bahana udah membahas tentang lauk-lauk gitu, lakukan menu makanan berat yang cukup banyak itu Sobat Bahana untuk menemani sarapan Sobat Bahana atau makan Sobat Bahana di hari weekend ini gitu. Nah Sobat Bahana, tapi habis ini Bila mau membahas cemilan nih Sobat Bahana. Ini satu tips dari Sobat Bahana, cemilan juga bisa untuk lauk tapi makanannya ini gak berat gitu Sobat Bahana, yaitu daging itu dicincang. Habis itu kalau bosen sama yang namanya daging sama nasi Sobat Bahana, bikin aja mie gitu katanya. Terus tapi emang bener ya Sobat Bahana, kalau sudah bosan dengan perdagangan ini, biasanya orang di rumah itu bikinnya mie Sobat Bahana. Bikin mie, tapi ini ada yang spesial dari mie, mungkin mie kuah ini. Itu udah jadi kan Sobat Bahana. Nah, daging yang dicincang tadi jadi topping mie gitu Sobat Bahana, digoreng jadi topping mie gitu. Nah, itu menu yang baru Sobat Bahana, jadi mie topping daging. Atau bisa juga Sobat Bahana ini dikasih ke nasi goreng Sobat Bahana. Jadi kalau pagi hari ini mau masak nasi goreng dikasih topping daging cincang ini, atau ini juga bisa jadi topping di kalau Sobat Bahana biasanya anak muda yang hobi masak, hobi eksperimen, atau hobi nyoba sesuatu, bikin pizza ala rumahan gitu, dikasih daging sapi, daging toppingnya daging tadi gitu, ataupun juga bisa nasi putih pakai topping daging ini gitu Sobat Bahana. Nah ini jadi cincang ini juga bisa dicemilin lah Sobat Bahana, digoreng yang kering gitu, dicemilin pakai saus. Waduh, ini enak sekali ya, rekomendasi sekali. Halo Sobat Bahana, kalau ini bisa jadi referensi gitu untuk masa Sobat Bahana semuanya yang gak mau ribet masak, yang mungkin mau makanannya enak, mau makan enak tapi gak mau ribet gitu, atau yang gak mau makan berat-berat, mau makan ringan tapi tetap kenyang, ini juga bisa jadi referensi gitu Sobat Bahana. Jadi mungkin yang kalau kenyangnya harus makan nasi, bisa bikin nasi goreng atau nasi putih biasa, dikasih daging cincang ini, terus dikasih saus gitu. Atau yang hobi nyemil aja nih Sobat Bahana, ini bisa digoreng gitu, nanti dicelupin atau dicolek ke saus gitu Sobat Bahana. Bisa jadi teman ngopi Sobat Bahana sambil dengerin Bila di pagi hari ini. Atau kalau sudah bosen gitu sama nasi, sama daging gitu, sama yang berminyak-minyak gitu Sobat Bahana, nah bisa banget bikin mie itu pilihan terakhir atau solusi juga Sobat Bahana, buat yang bosan daging terus dikasih topping gitu sama daging cincang ini, mie goreng, mie kuah, atau apapun itu. Nah yang hobi masak nih boleh dicoba, bisa mini ala rumahan dikasih topping daging gitu. Nah apalagi Sobat Bahana yang Sobat Bahana tahu makanan mungkin yang bisa dikasih topping daging ini gitu, boleh banget di-spill ya buat referensi Sobat Bahana semuanya gitu di pagi hari ini. Jadi Sobat Bahana yang bingung nih mau masak apa, dagingnya mau dimasak apa ya gitu di pagi hari ini, boleh banget ini bisa jadi referensi masakan yang simple, mudah tapi tetap ngenyangin gitu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana yang punya cerita atau opini dan menu yang lainnya, boleh banget di-spill di 085-6345-4545. Kalau mau ngobrol langsung sama Bila juga boleh, masih ada waktu di 085-6345-4545. Langsung calling-calling aja Sobat Bahana yang di Space Radio juga. Selamat pagi, selamat bergabung ya Sobat Bahana. Jangan lupa untuk sarapan, dan jangan lupa buat bunda-bunda dagingnya dimasak dulu ya, keburu nanti kelamaan udah bosan, udah males gitu Sobat Bahana. Nah ini Bila kasih tips buat bunda-bunda yang mau masak gitu, Bila kasih beberapa menu bisa jadi referensi gitu ya, untuk masak menu berat ataupun menu ringan gitu, biar orang rumah gak bosan gitu. Nah Sobat Bahana, Bila akan kembali lagi nanti gitu, pastinya akan bawa opini atau cerita Sobat Bahana lagi yang lain ya, tetapi setelah yang satu ini.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi.

0: Jawab lagi. Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas.
0: Untidar, unggul berbudaya.
2: Nah, Sobat Bahana, satu hal yang lagi sering banget dibahas di tahun ini itu soal skin barrier. Dulu banyak banget yang over skincare, pakai terlalu banyak produk aktif kayak exfoliating, retinol atau serum macam-macam tanpa ngerti kebutuhan kulit. Akibatnya apa? Malah iritasi, beruntusan, bahkan jerawatan. Sekarang trennya balik lagi ke simple. Tipsnya nih, fokus ke basic dulu, cleanser yang lembut, moisturizer yang cocok, dan sunscreen tiap pagi. Dengan 3 produk tadi, dalam waktu 1 minggu sampai 1 bulan, wajahmu akan membaik perlahan-lahan. Kalau kulit kamu udah tenang, baru nih pelan-pelan tambahin produk lain kalau memang perlu ya Sobat Bahana.
3: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
5: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
6: toko Cipta Jaya Tani Jalan Majapahit Genggong Jogorogo Ngawi, toko Diktani Jalan Raya Jogorogo Kendal Ngicu Kendal Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedunggalar Ngawi, toko Bupatmi Grojokan Kalang Pitu Ngawi, toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Ugi Sumadio dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Selamat pagi Sobat Bahana yang baru bergabung di pagi hari ini di jam 7, jam 8 kurang 15 ini gitu ya Sobat Bahana. 15 menit terakhir ini dimanfaatkan buat ngobrol-ngobrol yang lebih seru lagi ya Sobat Bahana. Setelah tadi membahas beberapa cemilan nih yang bisa dari daging kurban, yang bisa buat lauk, juga bisa buat cemilan, dan ini bisa buat topping berbagai macam makanan buat yang lagi bosen banget sama olahan daging kurban yang berbau-bau minyak dan lemak gitu Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana, cemilan yang satu ini nih, menu yang satu ini namanya daging cincang Sobat Bahana. Dari rekomendasi dari Sobat Bahana tadi, itu bisa jadi topping mie kuah yang Sobat Bahana biasanya udah bosan daging dan milih bikin mie gitu. Bisa jadi topping nasi goreng gitu, atau nasi putih biasa. Kalau mau bervariasi nasi goreng Sobat Bahana, dijamin enak banget. Terus habis itu bisa jadi topping pizza mini ala rumahan gitu. Biasanya anak muda yang suka hobi masak gitu Sobat Bahana, yang suka mencoba sesuatu nih, boleh banget bila rekomendasiin gitu. Tapi Sobat Bahana, selain itu, bila terpikirkan satu menu ini, nah telur dadar itu isiannya tapi daging cincang ini, wah itu biasanya enak gak sih Sobat Bahana? Yang biasanya telur itu cuman isiannya atau toppingnya gitu daun bawang gitu, ataupun sosis, ataupun telur biasa nggak pakai apa-apa. Nah kali ini tuh pakai daging gitu, enak banget guys Sobat Bahana. Terus habis itu makannya pakai nasi anget, terus kalau nggak pakai saus pakai sambal, waduh enak banget. Tapi kalau anak-anak nih biasanya Sobat Bahana pakainya kecap gitu, tapi tetap enak Sobat Bahana, karena ada sensasi telurnya, ada sensasi dagingnya gitu Sobat Bahana. Itu enak banget. Apalagi Sobat Bahana, kalau pagi-pagi bingung sarapan apa nih, nah ini bisa jadi menu, ataupun yang bunda-bunda bingung masakin apa nih.

buat keluarganya, tapi pengen masak yang spesial, boleh banget nih dicoba. Telur dadar topping daging cincang ataupun nasi goreng topping daging cincang, ini tuh enak banget kayak ya Sobat Bana. Waduh, jadi pengen sarapan nih Sobat Bana. Tapi Sobat Bana, selain itu nih, kalau Sobat Bana punya rekomendasi yang lain tuh boleh banget. Atau Sobat Bana punya rekomendasi masakan selain ini yang bisa jadi camilan, juga bisa jadi lauk, juga bisa jadi topping-topping berbagai makanan yang bisa membuat Sobat Bana tidak jadi bosan dengan yang namanya perdagingan ini gitu. Boleh banget nih di-spill sama Bila Sobat Bana, atau buat referensi Sobat Bana yang lain gitu ya. Bisa di-spill di 0856345454545, atau bisa banget dicerita kan Sobat Bara gimana nih satu minggu atau udah beberapa hari ya Sobat Bara dari abis Idul Adha itu udah masak apa aja gitu, ataupun malah udah habis nih dagingnya, waduh jadi pengen makan daging lagi gitu malah bilangnya. Nah Sobat Bara, bisa banget di-spill atau ceritain opininya di pagi hari ini di 0856345454545, atau Sobat Bara yang pagi hari ini mau kemana gitu di weekend ini gitu, boleh banget diceritain rencananya, atau mau spill aja kah pagi hari ini mau jalan-jalan sama keluarga, mau bersepeda, boleh banget. Tapi jangan lupa sarapan ya Sobat Bana nanti setelah itu gitu. Nah Sobat Bana, Bila akan kembali lagi nanti ya Sobat Bana, pastinya nanti Bila akan membawa obrolan lagi yang menarik gitu Sobat Bana. Pastinya Bila nanti akan spill-spill menu lagi buat Sobat Bana yang lagi bosan makan daging tapi pengen kenyang gitu, ataupun pengen ngemil tapi kenyang, dan pengen makan dengan lauk daging tapi gak mau yang berat-berat nih. Nanti Bila spill lagi Sobat Bana beberapa menu yang bisa memenuhi selera Sobat Bana semua di pagi hari ini. Tapi setelah yang satu ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: Sobat Bahana, tahu nggak sih? Kita ini tuh sebenarnya nggak bisa lepas dari pengaruh sosial media soal kecantikan. Banyak banget standar kulit yang muncul. Kulit harus mulus tanpa pori, warna kulit harus tertentu, bentuk wajah harus sesuai tren. Padahal ya, kalau dipikir-pikir ini tuh nggak realistis loh. Banyak yang pakai filter lighting, bahkan editing. Tipsnya, coba lebih bijak saat lihat konten beauty. Jangan langsung bandingin diri kamu, karena cantik itu bukan soal memenuhi standar internet, tapi soal kamu nyaman dengan diri sendiri. Ingat, orang lain itu juga punya relatif kecantikan. Kamu juga cantik kok di depan mata orang yang tepat.

Kembali lagi di 104,5 FM Radio Bahana, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, ternyata berakhir sudah gitu sesi ngopi spesial bersama Bila di pagi hari ini. Nah semoga Sobat Bahana sehat selalu. Bila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, upaya untuk menjaga rupiah ini tidak bisa andalkan kebijakan moneter saja. Sobat Bana, upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dinilai tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan moneter Bank Indonesia. Meskipun Bank Sentral ini sudah mengambil langkah agresif dengan menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,25%. Sobat Bana, langkah ini dipandang sudah memberikan sinyal kuat stabilitas rupiah menjadi prioritas utama di tengah tekanan global dan juga pelemahan nilai tukar yang mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Namun Sobat Bana, pasar kini menanti respon lanjutan dari pemerintah terutama dari sisi kebijakan fiskal dan pengelolaan pasar keuangan. Sobat Bana, Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fahrul Fulfian seperti dikutip dari berita 1.com hari ini memberikan penilaian Bank Indonesia ini sudah tepat untuk meredam tekanan terhadap rupiah. Meski demikian, ia menegaskan kebijakan moneter ini tidak hanya bisa bekerja sendiri tanpa dukungan kebijakan fiskal yang kuat. Sobat Bana, menurutnya pemerintah selama ini sudah menunjukkan kapasitas dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui percepatan pembangunan, hilirisasi, serta berbagai program strategis yang lain. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

Banyak Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend. Selamat menikmati weekend, long weekend bahkan ya. Long weekend lagi nih sobat Ban. Oke, beberapa kali menikmati long weekend. Mungkin agak-agak bijak gitu ya mengatur keuangan kalau pengen menikmatinya dengan acara jalan-jalan atau acara hiburan di akhir pekan gitu. Tapi gak apa-apa sih kalau memang ada dana silahkan aja ya. Nah yang pasti temanya tuh lirit banget dengan akhir pekan hari ini sobat Bana. Apalagi sampai hari Senin ya, libur lagi gitu. Nah, mau weekend di rumah aja atau jalan-jalan cari suasana nih sobat Bana, boleh dong kasih idenya di sini ya. Kita tungguin di ngopi spesial yang bakal dihadirkan dari Tonojo 119 Ngawi selama 2 jam sampai jam 10 pagi di edisi hari ini sobat Bana, Sabtu 30 Mei. Oke, sobat Bana, selama 2 jam kita tunggu komentar-komentarnya gitu. Mau akhir pekan di rumah atau jalan-jalan cari suasana. Nah, silakan aja. Nanti juga bisa berbagi informasi apapun yang terjadi sekitarnya. Lila juga punya informasi-informasi yang bisa bikin suasana pagi hari ini tuh lebih apa ya, lebih rileks deh kalau pengen menikmati suasana santai gitu. Makanya sobat Bana, gabungan terus di sini ya di ngopi spesial sampai jam 10 pagi nanti.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Pemerintah ini sudah memperluas uji digitalisasi bantuan sosial atau bansos ya secara bertahap ke 42 kabupaten dan kota di Indonesia mulai 1 Juni 2026 nanti. Nah, perluasan ini dilakukan usai hasil positif dari uji coba sebelumnya di Banyuwangi gitu Sobat Bana. Untuk total 42 kabupaten atau kota yang bakal dilakukan uji coba digitali bansos ini ya, ada Sumatera ini 9 kabupaten dan kota, Kalimantan 3, Sulawesi 5, Maluku dan Papua ini masing-masing 2, Jawa dan Bali masing-masing 9, dan Nusa Tenggara ini 3 kabupaten dan kota yang bakal diuji coba digitalisasi bansos Sobat Bana. Nah, dengan total 10 sampai 11 juta sasaran penerima bansos ya. Ini agar bansosnya itu lebih tepat sasaran gitu. Sobat Bana, jenis bantuannya sendiri ada program Keluarga Harapan atau PKH, kemudian juga bantuan panganan tunai atau BPNT atau ini bantuan sembako gitu. Sementara untuk ini nih, tujuan digitalisasi bansos ini agar penyaluran bansos itu lebih transparan ya, karena bisa diakses mandiri oleh masyarakat. Tidak ada curiga lagi gitu. Penerima bansos akan lebih tepat sasaran melalui verifikasi data terintegrasi antar kementerian atau lembaga Sobat Bana. Dan satu lagi, proses pendaftaran penerima ini lebih cepat ya, berkat kolaborasi petugas di lapangan gitu. Nah, untuk tahap pelaksanaannya sendiri Sobat Bana, pendaftaran penerima bansos di 45 daerah, kemudian aktivasi identitas kependudukan digital penerima bansos, verifikasi dan validasi penerima bansos gitu ya, ini sesuai dengan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN. Kalau datanya udah sesuai, penerima bantuan akan mendapatkan kode untuk pengambilan bantuan gitu Sobat Bana. Nah, yang pasti digitalisasi bantuan sosial ini tidak boleh menghambat ya, tidak boleh menjadi hambatan baru gitu. Justru harus bisa memperluas akses layanan dan juga mempermudah masyarakat untuk mendapatkan bansos atau bantuan sosial ini. Sobat Bana, untuk ini ya, hasil uji coba dari data Kementerian Sosial, Kemensos ini berdasarkan uji coba di Banyuwangi pada bulan September 2025 sampai April 2026. Untuk PKH, ini kuota 41.974, sementara untuk bantuan sembako 76.602. Kemudian keluarga penerima manfaat atau KPM sebelum digitalisasi ini, untuk PKH-nya 45.303, sementara bantuan sembako 91.256, dan KPM yang layak setelah digitalisasi ini Sobat Bana, untuk PKH 102.032, untuk sembakonya ini 142.018 ya, berarti setelah digitalisasi ternyata yang layak mendapatkan bansos ini peningkatan jumlahnya gitu ya. Baik Sobat Bana, kita ada di menit yang ke-16 sekarang dari jam 8 pagi. Selamat pagi Lila untuk yang baru saja gabung di sini menikmati suasana weekend dengan keluarga. Kemarin libur Idul Adha, sekarang liburnya 3 hari lagi sampai hari Senin. Loh, asik banget Lila, jadi pingin deh biar bisa liburan. Liburannya mau di rumah aja atau mau jalan-jalan keluar untuk bisa cari suasana yang beda nih Sobat Bana, bisa dong kasih idenya di sini gitu ya. Siapa tahu juga ada nih yang ikut ide Sobat Bana gitu. Jadi silakan bisa share di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana dan di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana. Ini di aplikasi X-Space Radio gitu.
Banyak banget waktunya sampai di jam 10 pagi menikmati ngopi spesial barengan secangkir kopi panasnya atau secangkir teh hangatnya sambil apa ya menikmati kudapannya juga boleh banget nih sobat Bana, atau mungkin udah siap-siap jalan-jalan pagi. Kalau baru dimulai jam 8 jalan-jalan paginya buat olahraga agak kesiangan sih, tapi nggak apa-apa juga sih ya. Nah kalau udah weekend begini biasanya memang ada dua kubu sih sobat Bana. Ada yang bilang libur itu waktunya di rumah aja, kan sehari-hari tuh udah ninggalin rumah terus gitu ya. Nah kalau weekend itu waktunya libur di rumah aja, istirahat, rebahan, kumpul bareng keluarga gitu. Tapi ada juga yang merasa kalau cuma di rumah aja malah bosan, jadi mesti cari keluar, jadi mesti jalan-jalan keluar untuk cari suasana yang beda dan bikin pikiran tuh jadi seger gitu loh. Makanya pagi hari ini kita angkat tema weekendnya mau di rumah aja atau jalan-jalan keluar cari suasana. Nih sobat Bana, kita kira sobat Bana masuk tim yang mana ya? Oleh tim yang nyaman di rumah atau yang mau keluar biar happy gitu sobat Bana. Langsung aja komentarnya dikirim sekali lagi lewat WA boleh, lewat medsos boleh, atau di chat room yang ada di radio visualnya Bana.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?
5: Sing Bapak ini wis takon karo Kang Marji, rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae kok kuwi.
4: Lah carane nganggo?
5: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bune.
4: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
5: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
4: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
5: Pupuk KCC Astro tablet lan cair. Sumadyo dateng.
6: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi.
7: Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
8: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
9: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi.
10: Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
11: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bane Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bane, kita masih punya banyak waktu di ngopi spesial pagi hari ini di edisi weekend 30 Mei gitu. Kalau weekend kayak gini Sobat Bane, apalagi ini liburnya 3 hari sampai hari Senin gitu. Long weekend ya. Nah, kira-kira mau liburan di rumah aja, weekend di rumah aja, atau jalan-jalan keluar untuk cari suasana, boleh dong kasih tanggapan atau komennya di sini. Kita tunggu nih di 085634545445. Bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana nih Sobat Bane ya, ini melalui aplikasi X-Base Radio gitu. Baik, sebentar, ini susah banget. Susah banget digeser. Ya Sobat Bane, ini nih apa namanya, ngopi spesial yang pasti terbuka lebar banget. Mau ngobrol asik pagi hari ini, menikmati suasana weekend, mau liburan atau weekend di rumah aja, atau cari keluar jalan-jalan tuh cari suasana yang beda gitu. Ya weekend itu memang sering jadi waktu yang ditunggu-tunggu sama banyak orang ya. Setelah 5 hari atau 6 hari berkutat dengan pekerjaan, sekolah, tugas rumah tangga, atau aktivitas yang padat, nah 2 hari libur itu terasa sangat berharga banget, Sabtu Minggu gitu. Sekarang malah 3 hari gitu ya, sampai Senin gitu. Tapi cara menikmati weekend tiap orang itu kan beda-beda Sobat Bane. Ada yang memilih di rumah karena lebih hemat, tidak macet, terus bisa benar-benar istirahat, quality time juga dengan keluarga gitu. Ada juga yang merasa kalau keluar rumah itu penting juga dilakukan gitu loh. Harus mahal sih ya, bisa sekedar kulineran, ngopi, nongkrong bareng teman, ke taman kota gitu, atau ke RTH, ruang terbuka hijau gitu, ke rumah saudara, atau sekedar jalan-jalan pagi untuk cari suasana hati biar lebih segar lagi. Nah, yang menarik nih Sobat Bane, kadang-kadang ya justru setelah jalan-jalan tuh malah capek dan butuh libur tambahan gitu. Tapi ada juga yang kalau di rumah terus malah merasa weekendnya lewat gitu aja, nggak kerasa gitu kan. Oke, kalau Sobat Bane sendiri gimana nih? Kita masih tungguin di sini waktunya, mumpung masih banyak banget. Silakan bisa di share di 085634545445, bisa lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Base Radio gitu. Oh ya, kita juga tunggu nih informasi-informasi dari Sobat Bane ya, situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan, atau hal-hal lain yang terjadi sekitarnya, bisa banget nih kirim informasinya. Kalau punya sih videonya, kirim ke 085634545445.
1: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: RS ニュース。
1: Radio 5,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, Presiden Prabowo sudah menginstruksikan semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Sobat Bana, dalam pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elis Paris, lusa Sobat Bana, Presiden Prabowo menyatakan sudah menginstruksikan semua tingkatan sekolah-sekolah di Indonesia ini harus belajar bahasa Prancis untuk bisa melihat perkembangan dunia ke depan. Ketika Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva berada di Istana Merdeka Istana Merdeka Jakarta pada 23 Oktober 2025 lalu, Presiden Prabowo menyatakan sudah memerintahkan bawahannya untuk mulai mengajarkan bahasa Portugis di sekolah Indonesia untuk membuktikan Indonesia memandang Brasil sebagai mitra yang penting. Sobat Bana, merespon pernyataan Presiden Prabowo di Prancis itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hadrian mengatakan, wacana pelajaran bahasa Portugis di sekolah hingga kini belum ditindaklanjuti. Nah, sekarang muncul perintah untuk memberikan pelajaran bahasa Prancis. Komisi 10 yang membidangi pendidikan, katakan lalu Hadrian, ini akan meminta penjelasan ke Mendikdasmen. Ia berharap keinginan presiden itu bukan hanya sebagai bagian dari diplomasi internasional yang penerapannya tanpa perencanaan yang matang. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus bang.
0: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Gak usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
0: Radio merupakan media massa yang lebih

104,4 di WFM Bana Radio Sobat Bana. Kalau weekend, apalagi sekarang weekendnya cukup panjang sih sampai hari Senin ya. Berarti weekend sekalian akhir awal pekan dari Senin. Ini nih apa namanya, mau weekend di rumah aja atau mau jalan-jalan keluar untuk cari suasana yang beda, boleh kasih idenya di sini. Kita tungguin ya. Sepertinya sudah ada pesan yang masuk nih. Halo, selamat pagi dulu. Pagi nih dari Butisa. Butisa yang ada di mana nih Bu? Di Ngawi aja. Ngapinya mana dong? Kalau saya sih tim rumah deh Mbak. Weekendnya dipakai masak, beres rumah, kumpul anak gitu. Karena dua-duanya setiap hari kerja sih, jadi anak-anaknya susah untuk ngumpul barengan semua gitu loh sama anak-anak. Nanti kalau dipakai lagi buat keluar jalan-jalan, nah kan waktu apa nih? Oh, waktunya sama anak-anak nggak bisa loh benar-benar kepake gitu. Terus udah gitu keluarnya katanya, kalau keluarnya makin boros, kalau keluar malah makin boros katanya, seperti itu ya. Ini ibu Tisa. Mungkin juga mewakili banyak ibu-ibu gitu loh ya. Apalagi kalau sudah weekend tuh sibuk di rumah, bersih-bersih, nyuci, setrika, ngepel, masak gitu. Pokoknya rumah itu justru jadi tempat recharge gitu. Oke. Makasih deh Ibu Tisa ya udah gabung di sini. Ada satu lagi nih. Halo, selamat pagi dulu nih dari Mbak Rani ya. Mbak Rani, kok di mana nih Mbak Rani? Nah, aku sih harus keluar rumah, ya nggak perlu jauh-jauh sih. Yang penting naik motor, keliling-keliling di pagi hari, cari udara segar, udah itu cukup deh. Nggak perlu yang mahal-mahal. Nah, kalau di jalan ketemu warung ya bisa deh mampir kulineran. Oke, makasih ya Mbak Rani ya. Cari suasana gitu. Ini adalah tim yang cari suasana, nggak perlu jauh-jauh juga sih, keliling-keliling. Kayak motor aja atau pakai sepeda juga udah cukup gitu. Kadang-kadang bukan soal tempat mahal sih Sobat Bana ya, tapi perubahan suasana ini memang bisa pikiran tuh bisa lebih rileks, lebih ringan gitu loh. Oke. Yang lain dong, kita masih tungguin di sini Sobat Bana. Kalau weekend ini mau weekendnya di rumah aja atau keluar jalan-jalan untuk cari suasana yang beda gitu, boleh kasih dan yang lagi kita masih tungguin di Ngopi Spesial.

0: 대부분 다뭐 사람들한테 전달하고 싶은 이야기도 있지만 나 자신한테 이야기를 하는 것처럼 들린다라는 이야기를 많이 들었거든요. 사실이기도 하고요. 그때 당시에 코로나로 여러 가지 것들을 할수 없을 때 굉장히 모든 것을 잃어버렸다라고 생각을 했을 때 썼던 곡이기 때문에 나 자신한테 되게 해주고 싶었던 이야기였습니다.
1: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
4: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
2: iya
3: ruam.
2: Tuh,
3: nah,
2: iya
3: tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya,
1: oh,
4: bikin
1: ya?
4: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Wah,
3: udah
1: keren.
3: Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Tujuh empat koma lima FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Selalu sebat koma lima FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Nah, sobat Bahana, kadang ini muncul lagi nih satu nama. Kadang-kadang jadi susah ya, mau kenalan terlalu banyak gitu. Nah, sekarang ini mau lagi muncul nih siklon tropis Jangmi gitu namanya sobat Bana. Yang ini bisa meningkatkan potensi hujan di daerah atau di wilayah Indonesia gitu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ini sobat Bana mendeteksi pergerakan siklon tropis Jangmi ya di Laut Filipina Utara. Dan ini membentuk area konvergensi juga meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah di Indonesia gitu. Kirawan BMKG Henok Vita menjelaskan kalau pusaran sistem cuaca ekstrim itu membawa kecepatan angin maksimum hingga 35 knot dengan tekanan udara minimum ini 998 hektopascal atau HPA sobat Bana. Jadi diprediksi bergerak ke arah barat laut utara dan akan terus meningkat dalam 48 hingga 72 jam ke depan sobat Bana. Siklon ini menginduksi ya terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik, kemudian Maluku Utara sampai Utara Papua gitu. Dan inilah yang menyebabkan potensi hujan di Indonesia ini lebih besar gitu. Tapi selain faktor Jangmi, Sobat Bana, pembentukan awan hujan nasional ini juga disumbang oleh kemunculan siklon lain di Laut Cina Selatan yang daerah konvergensinya ini memanjang sampai ke Kepulauan Natuna gitu. Apalagi ya namanya ya nanti Sobat Bana. Nah itu dia, jadi kita bingung ini masih musim kemarau atau masih musim penghujan sih, karena hujan curah hujannya juga masih tinggi di Indonesia. Nah salah satunya adalah karena pengaruh siklon Jangmi ini Sobat Bana. Oke, kita masih buka lainnya di 0856345454545, bisa juga lewat medsosnya Bahana, di radio visualnya Bahana juga bisa ya. Kalau weekend seperti ini Sobat Bahana, apalagi weekendnya sekarang nanti sampai hari Senin ya, ini mau weekend di rumah aja atau jalan-jalan keluar cari udara segar gitu, kalau weekend itu biasanya seperti apa sih? Kita tunggu di sini dong ya, di 0856345454545. Sekali lagi, bisa juga di medsosnya Bahana dan di radio visualnya Bahana juga bisa banget ya. Oke, siapa dulu nih yang sudah masuk? Ya sebentar, sambil nunggu yang lain ya. Kalau kita ngomongin soal pilihan mau weekend di rumah atau jalan-jalan keluar cari udara segar, ya semuanya benar, semuanya gak salah juga Sobat Bana, karena kebutuhan tiap orang, hanya kebutuhan orang tiap orang itu beda-beda gitu loh ya. Karena bagi pekerja yang sehari-hari di luar rumah, weekend di rumah mungkin bisa jadi hal yang mewah banget gitu. Nah, bagi yang setiap hari rutinitasnya di rumah, ibu-ibu rumah tangga gitu, kayaknya kalau weekend pas suami libur, anak-anak libur, mau keluar rumah ini jadi sesuatu yang mewah juga gitu kan. Justru bisa jadi penyegar gitu. Yang penting sih bukan soal di rumah atau keluar ya, tapi menurut saya sih weekend itu benar-benar bisa memberikan energi baru, dan nanti ketika dihadapkan lagi pada rutinitas, benar-benar kita mendapatkan energi yang cukup gitu loh, cukup melimpah untuk bisa memulai lagi perjuangan hidupnya seperti itu. Oke, Sobat Bana, tapi kalau weekend yang paling nyaman menurut versi kamu tuh yang kayak gimana sih? Haruskah keluar rumah atau cukup dinikmati di rumah aja gitu? Boleh ya, sekali lagi kita tunggu komen atau pendapatnya di 0856345454545.
8: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Kan ibadah haji adalah panggilan suci yang dinantikan. Kerinduan akan tanah suci kini hadir lebih dekat di telinga Anda. Dengarkan liputan khusus ibadah haji, persembahan terbaik dari Radio Bahana FM Ngawi. Kami hadirkan informasi terkini, kabar jemaah, hingga suasana langsung dari Mekah dan Madinah. Program spesial ini terselenggara berkat kerjasama sinergis antara Bahana FM Ngawi, Torindo Tour and Travel, Jabal Nur, dan Kementerian Agama. Catat dan jangan sampai terlewat. Simak laporan langsungnya setiap hari, siang pada pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat, pada malam hari pukul 18 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Mari bersama-sama mengawal perjalanan suci para tamu Allah. Liputan Haji Bahana FM Ngawi, suara kebersamaan dan penyejuk hati Anda. Bahana FM Ngawi, radio informasi, edukasi, dan hiburan.

101,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, jangan kemana-mana ya. Kita masih hadirkan ngopi spesialnya di sesi yang kedua nanti di jam 9 sampai 10 pagi. Makanya terus gabung di sini.

105,5 FM Bana Radio Sobat Bana. Pemain Timnas Indonesia resmi menjadi pemain termahal keempat di Asia. Sobat Bana, pelatih Timnas Indonesia John Hartman sedang berbahagia saat ini karena kapten Timnas Indonesia Jay Itses mengalami kenaikan harga pasar. Tidak tanggung-tanggung Sobat Bana, harga pasar Jay Itses ini naik 4 juta euro, tepatnya dari 10 menjadi 14 juta euro atau sekitar 290 miliar rupiah. Saatnya harga pasar Jay Itses efek performa impresif bersama Sassuolo di Liga Italia 2025-2026. Sobat Bana, seperti dikutip dari okzone.com, hari ini panjang musim 2025-2026 Jay Itses mencatatkan 35 penampilan. Jika tidak mengalami cedera, Jay Itses berpeluang tampil di seluruh laga Naro Verdi, julukan Sassuolo, di Liga Italia 2025-2026. Sobat Bana, jika dibandingkan dengan back-back lain yang berasal dari Asia, Jay Itses ini menempati posisi keempat. Ia kalah dari Abdul Qodir Kusanov dari Uzbekistan yang main di Manchester City dengan gaji 35 juta euro. Harga pasar 35 juta euro. Kemudian Kim Min-jae dari Korea Selatan di Bayern Munich Sobat Bana dengan harga pasar 20 juta euro. Dan Hiroki Ito dari Jepang di Bayern Munich dengan harga pasar 18 juta euro. Sobat Bana, melihat usia Jay Itses yang belum genap 26 tahun, ini masih ada kesempatan baginya melewati nama-nama tadi. Harga pasar Jay Itses akan meroket drastis jika dibeli klub top dan rutin bermain di sana, plus juga memenangkan trofi. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana.

104,5 di FM Banar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Kita masih tunggu nih gabungan sobat Bali di sini, kalau bisa ngobrol dong mumpung akhir pekan gitu. Jadi ngobrolnya lebih asik, jangan cuma WA aja. Jangan cuma ikutan di medsos gitu. Kita ngobrolin soal akhir pekan nih sobat Banar. Kalau buat kamu weekend itu di rumah aja atau keluar dong, jalan-jalan, cari suasana baru. Apalagi sekarang kan liburnya 3 hari nih ya, long weekend lagi gitu sampai hari Senin gitu. Nah, kita masih tunggu ya tanggapan atau komentarnya di sini. Waktunya masih banyak banget di sesi yang kedua atau sesi terakhir di Ngopi Spesial edisi hari ini Sabtu 30 Mei sampai jam 10 pagi nanti.

104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, 78.000 peserta magang nasional ini sudah menyelesaikan program magang nasional untuk tahap 1 dan 2 ya. Program magang nasional 2025 tahap 1 dan 2 yang ditutup 26 Mei di hari Selasa lalu gitu. Ini dengan hasil kepuasan cukup tinggi dan sebagian juga Sobat Bana mendapatkan mendapatkan tawaran pekerjaan di tempat magang loh. Nah, Sobat Bana, untuk jumlah peserta magang nasional di 2025 kemarin ada 78.000 ya totalnya. Ini tahap pertama 16.000 yang ditutup 24 April. Dan tahap kedua 62.000 yang ditutup 26 Mei 2026 gitu. Untuk hasil program magang nasional sendiri Sobat Bana, 85% pesertanya merasa puas dengan program magang nasional ini. Dan dari 4.000 perusahaan tempat magang, 81% juga menyatakan kepuasan. Kemudian 35-40% peserta tahap pertama ya, ini ditawari bekerja di tempat magang gitu. Jadi yang pengen gabung juga di program magang nasional di tahun 2026 juga sudah dibuka pendaftarannya, karena banyak banget sih manfaatnya gitu. Sertifikasi kompetensi gratis bagi peserta yang menyelesaikan magang. Nah, ini untuk meningkatkan daya saing ya dalam mencari kerja. Terus peserta bisa menggunakan sistem pencocokan pekerjaan atau job matching pada platform Career Hub gitu. Peserta juga menerima insentif bulanan minimum provinsi atau UMP Sobat Bana, kan manfaatnya banyak banget. Dan kalau mau juga gitu silakan. Ini ada keberlanjutan program pada 2026 ya, dibuka untuk 150.000 peserta. Anggarannya sendiri disiapkan mencapai 4 triliun loh Sobat Bana, dan prosesnya nanti diawali pada bulan Juli atau dibuka ya, proses perekrutannya dibuka di bulan Juli 2026. Dan para alumni magang Sobat Bana tidak lagi sekedar menyelesaikan program belajar di perusahaan, melainkan juga langsung diarahkan ke dalam platform pasar kerja yang ini terintegrasi penuh gitu dengan ribuan lowongan pekerjaan yang terpercaya. Jadi bisa dapat pengalaman, dapat sertifikat untuk bisa meningkatkan daya saing, dan bisa ini dapat ribuan lowongan pekerjaan, bahkan ada yang langsung ditawari dari perusahaan-perusahaan tempat magang gitu. Baik Sobat Bana, masih banyak waktu di sesi yang kedua di Ngopi Spesial. Oke, di hari ini weekend di 30 Mei ya. Jadi masih banyak kesempatan juga untuk Sobat Bana yang pengin berbagi informasi, apapun yang terjadi di sekitarnya, boleh situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan, mungkin ada hal-hal lain yang terjadi. Nah, silakan dikirim infonya ke 085634545455, bisa juga lewat medsosnya Bahana. Kalau mau kirim info, kalau punya kalau ada videonya langsung aja ke nomor WA ya, 085634545455. Nah, Lila juga masih tunggu Sobat Bana untuk kasih tanggapan atau komen atau pendapatnya nih untuk topik kita hari ini, karena ini juga lagi weekend ya. Nah, pinginnya weekendnya tuh di rumah aja atau weekend keluar jalan-jalan tuh cari suasana segar, apalagi sekarang liburnya 3 hari loh sampai hari Senin gitu. Oke, silakan ya Sobat Bana bisa masuk lagi di sini gitu. Ya, semuanya memang punya kebutuhan yang beda-beda. Ada yang butuhnya di rumah aja, ada yang pengin juga jalan-jalan gitu karena tiap hari udah ada di rumah ya. Tapi yang pasti sih jangan sampai weekend itu malah bikin stres gitu loh. Kalau keluar jadi kepikiran biaya, di rumah juga kepikiran pekerjaan, jangan sampai seperti itu ya. Pokoknya benar-benar bikin pikiran dan tubuhnya tuh jadi rileks gitu loh. Nah, coba nih Sobat Bana, kalau tadi sodorkan sama pertanyaan, weekendnya paling nyaman versi Sobat Bana itu apa? Terus haruskah keluar rumah atau cukup di dalam rumah aja? Dan kalau jalan kira-kira nih
Destinasi favorit biasanya kemana gitu ya? Oke, kita bacain lagi yang udah masuk di sini. Halo, selamat pagi, Bapak Darto. Kalau saya sih weekendnya di sawah aja deh Mbak, itu udah jadi referensi sendiri loh. Jadi kalau weekend tuh kesempatan buat saya untuk nengokin sawah gitu. Ini ya Pak ya, juragan teman-teman gitu ya. Oke, susah deh Bapak ya. Karena nih Pak Darto berarti referensinya kan gak selalu identik ke tempat-tempat wisata, ke kulineran yang wah gitu. Cukup ke sawah aja, aktivitas yang disukain gitu, bisa melepaskan penat gitu ya, bisa melakukan hobinya lagi. Ini bisa jadi hiburan yang luar biasa banget mahalnya loh Pak ya. Terima kasih deh Pak Darto. Halo juga, selamat pagi nih dari Anis ya. Kalau Anis katanya sih kalau aku tim keluar rumah, tapi tetap Mbak yang pilih hemat karena aku belum kerja, jadi cuman berbekal uang saku aja sih dikumpulin gitu. Biasanya cari kuliner atau nongkrong sama teman, gak harus mewah ya karena belum bisa cari uang sendiri katanya. Ini juga banyak loh teman-temannya yang kayak Anis ya. Yang penting sih bukan mahalnya, tapi yang paling penting itu momennya gitu kan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Gimana kemarin SNBT-nya lolos apa enggak sih? Ya, yang lolos selamat, yang belum masih ada kesempatan ikut jalur mandiri atau jalur yang atau ada alternatif yang lain, jangan patah semangat, jangan apa ya? Berhenti sampai di sini gitu loh ya. Nah, ngomongin soal landscape kompetisi seleksi nasional berbasis tes atau SNBT 2026, ternyata ini menunjukkan ketimpangan persaingan yang luar biasa loh Sobat Bahana. Universitas Indonesia atau UI ini sukses memimpin jalur akademik dengan memimpin angka ekstrim 100.253 peminat, sementara Politeknik Negeri Bandung bertengger di puncak jalur vokasi dengan meraih 48.483 pendaftar ya. Berdasarkan data resmi dari panitia SNPMB 2026, rivalitas paling berdarah-darah ini terjadi pada program studi di 4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 di Universitas 11 Maret UNS Surakarta, yang mencatatkan diri sebagai prodi akademik yang paling kompetitif karena diperebutkan oleh 3.582 peminat. Untuk kuota yang tersedia tuh hanya 43 kursi saja Sobat Bahana. Bayangin, 43 kursi diperebutkan oleh 3.582 peminat ya. Nah, di sisi lain Sobat Bahana, jalur vokasi menempatkan di 4 Teknik K3 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya ini sebagai primadona dengan total 3.615 peminat. Nah, menariknya nih Sobat Bahana, di tengah-tengah kepungan persaingan ketat kampus-kampus besar seperti UNS, UGM, kemudian Undip, ternyata berhasil didapatkan satu fakta, ada peluang tersembunyi pada prodi sepi peminat ya, seperti sastra daerah di Universitas Indonesia dan IPB University gitu. Bahkan prodi masase di Universitas Negeri Surabaya atau UNESA ini justru mencatatkan anomali dengan jumlah pendaftar yang hanya menyentuh 23 orang saja Sobat Bahana, alias lebih kecil daripada daya tampungnya yang berjumlah 30 bangku. Nah, 23 orang mencatat ini bisa lolos semua gak sih? Karena daya tampungnya kan 30 ya, sementara yang mendaftar ini cuma 23. Ini benar-benar ya Sobat Bahana, ini persaingan yang ketat banget, persaingan di SNBT 2026 yang makin ganas gitu. Jadi yang memang berniat melanjutkan kuliah dan pasti pilih dong, pertama pilihannya pasti perguruan tinggi negeri gitu. Mulai dari awal memang harus sudah mempersiapkan segala sesuatunya gitu. Oke, kita masih punya waktu 22 menit lagi nih Sobat Bahana di Ngopi Spesial. Dan kita juga masih tunggu nih komentarnya, pendapatnya, opininya gitu. Weekend ini cukup di rumah aja atau ya jalan-jalan keluar dong biar cari suasana segar gitu. Silakan ya, kita masih tunggu di sini. Yang udah masuk dulu aja Mas Andi nih yang ada di Geneng. Kalau aku sih di rumah terus itu malah bikin suntuk gitu Mbak. Jadi minimal muter-muter sebentar deh, cari pandangan lain biar gak bosan. Siapa tahu di jalan dapat kenalan gitu ya Mas ya. Oke, setuju juga sih. Suasana baru kan kadang-kadang bisa membantu apa ya, pikiran itu lebih fresh lagi gitu ya Mas ya. Oke, Mas Andi, terima kasih sudah gabung juga di sini di Ngopi Spesial.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
3: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya ki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
7: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini antika

0: anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
0: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemah sane bune.
1: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
0: Iki wis tak delok jios tenan bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
0: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Masih ada sedikit waktu lagi nih yang pingin gabung di sini ya. Silakan deh bisa masuk lagi di 085634545 bisa juga lewat medsosnya Bahana. Di radio visualnya Bahana juga untuk memberikan tanggapan atau komennya. Weekend kali ini Sobat Bahana weekendnya di rumah aja atau pengen keluar jalan-jalan untuk cari udara segar, cari suasana yang berbeda gitu. Silakan dong bisa masuk lagi di sini ya. Mumpung waktunya juga masih ada sedikit lagi buruan. Oh ya, ini Sobat Bahana. Wakil Emir Makkah ini mengumumkan kalau Haji 2026 berjalan sukses dan juga aman loh Sobat Bahana. Ini Wakil Emir Wilayah Makkah ya dan Wakil Ketua Komite Tetap Haji dan Umroh Arab Saudi Pangeran Saud bin Masal mengumumkan keberhasilan pelaksanaan musim haji 1447 Hijriah atau 2026 musim haji tahun ini katanya sih meninggalkan citra bangsa yang tidak pernah tidur, hati yang mengabdi diri untuk melayani dan tangan yang bekerja tanpa lelah hingga tempat-tempat suci menjadi model ketertiban dan harmoni gitu. Sobat Bahana, Pangeran Saud ini juga mengatakan kalau jamaah ini melaksanakan ritual mereka dengan aman, dengan damai, dengan nyaman, juga menerima pelayanan yang sesuai dengan kesucian tempat dan pentingnya penyelenggaraan ibadah gitu ya. Sobat Bahana, jadi kesuksesan musim haji tahun ini tentu saja ini merupakan hasil kepemimpinan yang menganggap pelayanan kepada para jamaah haji ini sebagai sebuah kehormatan dan juga menempatkan kepedulian terhadap sesama itu menjadi prioritas utama. Ya mudah-mudahan para jamaah haji Indonesia juga bisa merasakan itu, nanti bisa kembali lagi ke tanah air dengan selamat, sehat, terus bisa ngumpul lagi bareng keluarga gitu ya. Oke Sobat Bahana, liputan haji nanti masih bakal hadir lagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bana, dari beberapa cerita Sobat Bana tadi, ada yang bahagia di rumah bersama keluarga, ada yang merasa perlu keluar mencari udara segar dan suasana baru gitu. Yang mungkin kuncinya memang bukan memilih salah satunya sih, tapi menemukan bagaimana cara weekend yang paling cocok untuk diri sendiri gitu loh ya. Karena akhir pekan itu sejatinya bukan soal harus pergi jauh ataukah tetap di rumah Sobat Bana, melainkan bagaimana kita itu bisa kembali siap jalani hari-hari dengan hati yang lebih ringan lagi untuk hari-hari selanjutnya gitu loh. Oke. Terima kasih untuk yang sudah gabung di sini di Ngopi Spesial untuk edisi hari ini Sobat Bana di weekend Sabtu ya, 30 Mei. Terima kasih loh untuk yang udah gabung di sini, yang udah menikmati aja, jangan kemana-mana, tetap stay di 104,5 FM Bana Radio. Selamat pagi, have a nice long weekend, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
1: Bu, nih pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: RBK Tablet KCC Astro Class C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through technology-nya, bikin permukaan lembut dan

Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih, tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Winscare.
3: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. BPOM juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: tapi Cina sebetulnya jadi apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Benar dong bapak
0: Aku dokter ya? Tapi benar sangat ngarepe anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Matur suwun ya, Yang.
1: Aku sing matur suwun.
0: Dinggo apa?
1: Ya wis ngancane aku selama iki. Aku beruntung kenal awakmu.
0: Aku ya beruntung wis mbok jak kenalan. Aku nduwe sesuatu ya.
2: Duwe omah sing rapi.
0: Tada!
1: Wah! Lapis kukus tuku Malang, saka Malang.
3: Wah, iki jangan nggono luar negeri ya kok iso ya.
0: Iki wis ngojo gawane teko Malang. Aku ngerti ya. Kowe seneng banget karo lapis kukus tuku Malang. Maamin yang jero ayo ya. Mereka yang coba banter tenang ini.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak?
0: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
1: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
2: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
1: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
0: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
3: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
1: Cek kemana, Mas?
3: Cek um.untidar.ac.id.
1: Mira daftar ke sana kan?
3: Iya.
1: UKT-nya murah kan?
3: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
1: Oke, gas.
3: Untidar, unggul berbudaya.
4: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
5: Deno, aku cinta beneran. Pastikan ku buktikan.
6: Hah? Ngerayu ya?
5: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
6: Mau nambah lagi?
5: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana dong?
6: Ini loh mas, dikasih bawang.
7: Hah? Bambang?
6: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
8: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
4: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
3: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
5: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana, seorang lansia Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berinisial MSF, menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok remaja. Kita yang dilansir kompas.com untuk siang ini, Sobat Bana. Bukan hanya itu, rumahnya yang berada di Jalan Cahri Saleh, Kecamatan Banjarmasin Utara, juga ikut dirusak pada hari Rabu. Demikian, segera informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: Seratus FM Bahana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bahana di siang ini di ajang Ngopi Bahana. Satu jam dari jam 12 hingga jam 1 bersama BPR Jatim. Kita tunggu di 085 6345 4545.

0: gantian diajarin.
1: Sini.

0: gedeng-gedeng.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk!

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, bar sama saya Bana ya. Kita sudah 13 menit pas dari pukul 12 siang ya. Artinya masih bersama BPR Jatim. Selamat siang untuk Mas Tian ya, yang ada di Soco. Semangat terus pokoknya. Nah, Sobat Bana, Bank UMKM Jawa Timur, solusi Anda mendapatkan modal untuk semua usaha Anda. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan, pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, dan lain-lain, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Kredit pertanian dan peternakan, dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktu bisa 3 tahun. Telepon sesuai kebutuhan. Kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian dengan bunga 0,8 per bulan. Plafon maksimal 200 juta, jangka waktu 3 tahun. Kredit Kusuma dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, talangan untuk kontraktor atau pemborong dan lain-lain dengan bunga 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktu 5 tahun, untuk musiman jangka waktu 3 tahun. Bersatim, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Mau jelajahi dunia metaverse?

104,5 FM Wahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Bersama saya Obana ya. Tetap kompak selalu dan mudah-mudahan bisa menjadikan teman di siang ini. Ada Mas Rudi. Halo, apa kabar? Semoga baik-baik keadaannya ya. Mbak Dita, Mbak Rosa juga selamat siang, tetap semangat. Nah, Sobat Buana, hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito dengan bunga sangat murah. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito dijamin LPS, ada ATM-nya. Bekerja tim cepat, mudah, murah. Mas Handoko, terima kasih banget sudah bergabung. Selamat menikmati segelas es kelapa muda.

0: Aku ngerti pribadi kis kok kowe. Aku jolok wapuro. Aku pengen awak dhewe iso bebarengan.
1: Jogonen sapa sak ngancani kowe saiki? Matine dhek. Jadi sia-sia aku.
0: Aku iso ninggalke dhek demi kowe.
1: Pokokno aku. Gunakake mripat iki kang neruske kebahagiaanmu. Aku ikhlas. Wis. Aku

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Mau jelajahi dunia metaverse?

paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Kopi dangdut.
5: Happy God!

Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bana, 42 menit lepas dari pukul 12 siang, pemasai terakhir di siang ini bersama BPR Jatim ya, Bank UMKM Jawa Timur, bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya, Kantor Cabang Ngawi Jalan S. Farman 8 atau depan BDAM, telepon 0351-749-778, atau Rekas Jogorogo, Jalan Majapahit 45, telepon 731412. Terkas Sine, Jalan Raya Sine 31, telepon 611031. Terkas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedok Prau, telepon 745076. Terkas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Ngerambe atau Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300. Terkas Geneng, Jalan Beki Sutono Genengawi, telepon 447-7832. Bersatim, cepat, mudah,

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ringrod Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain neng omah.
7: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
6: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
7: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
6: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi bersama saya Obana dan Mas Dede. Selamat siang ya, tetap kompak selalu.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan. Ada Nabila, Cinta Sia-Sia. Oke, agak tidak disia-siakan oleh seseorang yang mungkin saat ini mencintai Anda. Anda juga apa nih sobat, benar harus benar-benar berbaik hati kepadanya ya, agar cinta Anda tetap berjalan mulus seperti apa adanya, sedia kala, sehingga bisa mencapai apa ini endingnya, yaitu mendapatkan kebahagiaan. Anda bersanding menjadi raja dan ratu Sari. Mas Bobby, selamat siang, tetap kompak selalu.

0: geng bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
5: Mau jelajahi dunia metaverse? Yuk bongkar infonya di Xpace Visual Radio Now. Live visual

paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.

0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
1: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bahana. Dan luar biasa panasnya, mencetar ya. Ada Mas Kamto. Selamat menikmati sate kambing ya. Wah. Seneng banget ya. Bisa kumpul-kumpul dengan teman-teman, nikmati suasana siang, mempersiapkan diri untuk nikmati akhir pekan. Ada Mas Toto yang di Ngali juga, selamat siang, berharap yang ini bisa beraktivitas kembali.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Adab lebih tinggi dari ilmu, itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda,

Selamat siang, ada Mbak Dewi yang di Pelem Barat ya. Nah, sudah bergabung. Kita bisa menikmati tembang-tembang yang hadir campur sari pop dan dangdut. Ada Malika juga, selamat siang pula. Sepanas seperti ini memang es teh yang bisa menjadi teman diajak kopi.

0: kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
1: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
2: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
3: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan Kunduran, Bluro.
4: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
5: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margo Mulyo, Bojonegoro.
6: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 Radio Sumber Buana, nampaknya kita harus berpisah dulu di ajang Ngopi Spesial ya. Dan terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. BPOM juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Dit, Dito.
1: Apaan sih, Pak? Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu, kalau soal Mira, semangat dia.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas.
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure. Karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus, banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Time.

0: Aku punya sesuatu buat kamu.
1: Wah, lucu banget.
2: Makasih ya.
3: Boleh kan aku pakai kemana-mana?
0: Boleh dong, kamu suka?
3: Suka banget. Ayo.

0: Wih, gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo pari ning sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luwih isi, panen luwih rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rejeki Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
4: Toko berkah abadi utawi Pak Widodo Pundok Gentong Paron Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto Singget Dumplengan Pitu Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
7: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
8: Ah, ngerayu ya?
7: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
8: Mau nambah lagi?
7: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
8: Ini loh mas, dikasih bawang.
9: Hah? Bambang?
8: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
10: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Plus Seraphim.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, cuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Hey, seuntung itu, bos.
2: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winslow.
7: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
4: Nih, panen kebun kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
5: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
4: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
5: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
4: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing mburi.
6: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
7: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
8: toko Sumber Tani
9: Desa Sumber Kradenan Bloro,
10: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
11: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Taunan Taunan Brumbung Gabus Grobogan,
12: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
13: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
14: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Siapa dia?
1: Masa aku?
0: Cak, kamu tahu dari awal aku udah kasih semuanya buat kamu. Aku udah korbanin semuanya. Kamu main-main sama aku. Kalau kamu nggak mau jawab, biar aku selesain sama dia. Keluar! Keluar!
1: Apaan sih?

hutan yang rusak, dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Ban FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali sobat Baana ajang ngopi senja ya. Tepatnya di Sabtu tanggal 30 Mei 2026 ya, bersama kita hari ini untuk menikmati suasana libur panjang, apalagi menikmati suasana malam minggu ya. Ya, tunggu di 085 6345 4545.

0: Nih, gabai kok asile sidik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosis iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margo Mulyo Bojonegoro
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan
9: 104,5 FM Bahana Radio Radio Informasi dan Hiburan.

paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xmesradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xmes Visual Radio.

0: 104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Bersama saya Oo Bana ya. Oke. Okay. Nah, ayang-ayang miliknya Niken Salindri. Yang cukup apa ini sobat Bana, buat hati kita tergugah ya. Dengan suasana hati. Nah, sore hari ini benar-benar indah. Yang lagi apa ini? Olahraga kecil ya, lari-lari kecil. Tetap kompak selalu, ada Dito nih. Terima kasih sudah bergabung. Kalau lelah bisa apa ini? Langsung menikmati kopi di angkringan ya. Kita tunggu di 085-6345-454 untuk sahabat mana yang ingin bergabung.
1: Ready? Showtime. Let's go.

everybody. Help me count down. 5.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Mau jelajahi dunia metaverse?

paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.

105,5 FM Bana Radio, masih dari Truno Jaya 119 kali bersama saya Obana ya. Ada aku juga manusia. Memang semuanya manusia harus punya rasa, punya cinta ya.

paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/xspaceradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Xspace Visual Radio.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bahana bersama saya Obana. Ada Mbak Intan di Ngale, sudah bergabung. Kalau ke Ngawi ya ada di jalan ya. Soalnya kalau malam minggu ramai banget ya, silakan menikmati kopi yang ringan-ringan. Tapi yang jelas kalau belum bisa ngopi, bisa menikmati kopi senja.

0: Kelas lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Power geng, push!
2: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena choco drink
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco drink
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: garam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bana Radio Masoyo yang ada di Kaligoro Madiun ya. Selamat datang di Kota Awi. Kota kelahiran. Nah, terima kasih banget. Nanti pokoknya kalau ngopi ya siap ya, spesial untuk teman-teman di situ.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Radio 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
5: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah.

0: Pupuk KCC Astro Tablet Sumatio dateng.
1: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
2: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
3: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
4: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margo Mulyo, Bojonegoro.
5: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
6: Ugi Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

105,5 radio tetap semangat diajak ngopi senja ya. 49 menit lepas dari pukul 4 sore sobat Bana. Ada Mas Wahyu, terima kasih banget sudah bergabung mempersiapkan diri untuk menikmati akhir pekan ya. Sebenarnya nggak akhir pekan ya, hanya liburnya panjang banget di alun-alun Ngawi ya. Terima kasih sudah bergabung. Mbak Intan di Semen juga salam untuk keluarga ya, sudah lama nggak ketemu. Takkan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.

0: 105,5 FM Bana Radio, kita udah memasuki di sesi yang kedua. Terima kasih Dek Ajun ya. Ini fans lama. Ternyata juga masih apa ini menikmati tembang-tembang yang kita hadirkan. Kalau jam 4 hingga jam 6 ajangnya ngopi senja seperti itu ya. Tetap lagunya campur sari dangdut pop dan manca. Nah, Pak Abdul yang di Liwangi ya. Ingat Pak Abdul, ingat Mas Tony juga. Selamat menikmati suasana sore sambil apa ini menghabiskan daging yang kemarin ini ya. Oke, lagunya dangdut buat Wana. Biarlah bulan bicara sendiri.
1: Akang si Lady

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi ya. Ada Ajeng Febrina dan Adinda Rahma, Sayang Aku Kesapean. Kalau capek sobat Bana ya dipijitin ya, biar apa ini merasa diperhatikan, merasa sayang dan merasa segalanya seperti itu ya. Oke, masih bersama saya Obana di Ajeng Pisinja ya.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

104,5 FM Wana Radio, baru saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah Hamid dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap diajak ngopi senja bersama saya Obana.

0: Hi!
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus

0: Lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar, dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu Tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

104,5 FM Bana Radio. Pokoknya kita diskor besar dulu ya, diajak ngopi senja di hari Sabtu 30 Mei. Selamat menikmati akhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Harga sembako di Jawa Timur terus mengalami fluktuasi dari hari ke hari. Nah, Sobat Bahana, dikutip dari Detik Jatim, pada hari ini gas LPG 3 kg, kemudian juga minyak goreng kemasan premium, daging sapi, dan juga cabai, bawang, telur, dan juga daging ayam naik. Nah, Sobat Bahana, berikut informasi dari sekilas informasi.

0: informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.
1: Pembahana Radio Sobat Buana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Buana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Kopi Santai. Nah Sobat Buana, seperti biasa Cindy bakal nemenin kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam, pastinya dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari Sabtu ya Sobat Buana, 30 Mei, dan menemani malam minggu kamu ya Sobat Buana, bisa banget hubungin Cindy di 0856 3454545 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan Sobat Buana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: makan combro di pinggir sawah. Udah jomblo, gagal kuliah.
1: Ini penyiarnya nyindir mulu, ngajak berantem aja.
0: Sentrifugal ilmu fisika. Biar gagal, tetap merdeka.
2: Diam!
3: Loh, jangan menyerah dulu. Masih ada kesempatan kuliah lewat jalur seleksi mandiri di Universitas Tidar. Untidar, satu-satunya perguruan tinggi negeri di Ekskarisidenan Kedu, menyediakan banyak jalur yang bisa kamu pilih. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service.
1: Wih, banyak jalur seleksi, banyak kesempatan dong.
3: Oh tentu, temukan masa depanmu dengan kunjungi um.untidar.ac.id.
1: Ikan berenang menyambut pagi, hatiku senang bisa kuliah lagi. Yuhu!
0: Ya, si jomblo kuliah lagi.
1: Apaan sih?
3: Yuk segera daftarkan diri kamu dan cek batas waktu pendaftarannya. Sekali lagi, kunjungi um.untidar.ac.id. Kalau bisa kuliah di Untidar, kenapa harus pilih lainnya?

0: আরে চো, অস্তু পড়া লাই দিন লড়ো আসি না। Disregel Lamin ya, Mal.
1: Sopo kowe, aku ora kenal.
0: Jeblok apa lapane lo?
1: Ya Allah, iki remok iki ya.
0: Ora remok kene. Tanganku yang tangan loro.
1: Ndi ndi kene tak delok ae.
0: Tangan sing iki yang
1: Apa iki yang?
0: Iki kan dina ulang tahunmu. Happy birthday ya, Yang. Tapi adik kapan juga ya, Yang?
1: Apa tuh yang gue mikir kuwi?
0: Aku pengen gue kue keliling dunia.
1: Aku bayang deh, ra tau yang.
0: Muka-muka ade iso ning luar negeri ya bariki ya sugi terus ning luar negeri aku.
1: Amin. Amin.
0: Jauh keliling ya. Happy birthday.

0: iki wis gak masuk akal. Nemu mas susah mene gede nih. Iki wis ra peduli bos, ra peduli sopir, ra peduli aku sing kuli, kabeh didumroto. Kowe sak triliun, bose sak triliun, bojoku sak triliun, aku rong triliun.
1: Ora iso.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini yang pengen bergabung bisa banget di 085634545445 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SBS Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Seuntung itu, bos.
1: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

ấy phòng mắn phòng mắn đánh bà cá cái nó à,

0: yancen cepet ilang, durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
1: Lah iya toh? Asile dadi ora ajek ya. Lah kudu nganggo apa toh supaya luwe apik?
0: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis toh, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis toh, percaya karo Ibu.
2: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
5: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
4: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
2: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bunda. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu, nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya Sobat Bunda. Jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di ajang ngopi santai.
1: Halo, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Pita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Halo Pita.
1: Ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih, Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya,
1: Kak.
0: Dari
1: Bahana.
0: Gimana?
1: Space Radio.
0: Oh, Space Radio.
1: Iya.
0: Space Radio itu apa sih, Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Space Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Space Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

감사합니다.

Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bahana Radio Sultana. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Pastinya Sultana semuanya di malam hari ini yang ingin bergabung bisa banget di 085634545454 ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Pastinya Sultana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming www.bnfmngawi.com.

0: geng bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: 104,5 FM Bahana Radio Sepulbuana. Kita kembali lagi di Ajak Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sepulbuana di malam hari ini, waktu kita masih ada 18 menit lagi. Jadi yang pengen bergabung bisa banget di 085 634 5445.
1: Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak kiopet yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
2: Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu lagi.
1: Ya udah. Ini terakhir. Karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu nggak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
2: Makasih ya, Pak.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Seuntung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka. Apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Ngeneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
2: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hei Zaki.
2: Desa telek ngopo. Ayo.

0: Jabukalapak.
1: Dit, Dito.
2: Apaan sih, Pak?
1: Kamu gagal SNBT nggak berarti harus patah semangat, kan? Masa tiap hari ngurung aja di kamar?
2: Udah, Pak. Selamat tinggal masa depan.
3: Anak ibu kok mudah patah semangat? Nih, tadi ibu ketemu Bu Singgi. Mira katanya mau daftar seleksi mandiri di Untidar.
2: Hah? Mira daftar Untidar? Wah, kalau begitu aku juga daftar ke sana, ah. Gas!
1: Anakmu, Bu. Kalau soal Mira, semangat dia.
4: Apapun alasannya, studimu tidak boleh berhenti ya. Sebagai perguruan tinggi negeri satu-satunya di wilayah Kedungraya, Universitas Tidar membuka kesempatan buat kamu via jalur seleksi mandiri. Banyak jalur yang bisa kamu ikuti. Seleksi mandiri jalur prestasi, seleksi mandiri jalur kerjasama, seleksi mandiri nilai UTBK, seleksi mandiri ujian tulis, dan seleksi mandiri one day service. Pendaftaran dimulai 20 Mei 2025. Cek selengkapnya di um.untidar.ac.id.
2: Cek kemana, Mas?
4: Cek um.untidar.ac.id.
2: Mira daftar ke sana kan?
4: Iya.
2: UKT-nya murah kan?
4: Oh, jelas. Loh kok saya jawab lagi? Pokoknya buruan cek dan daftar di um.untidar.ac.id.
2: Oke, gas.
4: Untidar, unggul berbudaya.
5: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: gabahe kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3 sampai 4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko murah rezeki, Ring Road Plosorjo, Kandangan Ngawi.
4: Toko berkah abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
3: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Mas, aku njaluk cerai. Bosan aku, Mas, urip ngene terus.
2: Teko, Dek.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

0: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.
1: Kayaknya cantiknya pakai filter deh.
2: Kalian mau tahu rahasia kecantikanku? Ini dia,

Merah putih bukan hanya tentang simbol. Merah putih bukan hanya tentang narasi. Tetapi merah putih merupakan keseriusan dan optimisme yang menjelma menjadi sepucuk doa yang suci. Serta pekikan semangat untuk tanah air Indonesia.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Halo Sobat Bahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. BPOM juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: SM Musik. Mungkin aku nyanyi ini. Kang, mungkin biar. Yo, yo.
1: Power geng, push.
2: Jung, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winslow.
5: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
6: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
7: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
6: Bedane piye wae, Bu?
7: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
6: Lan kelas B?
7: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
6: Nah terus, nek kelas C?
7: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
6: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
8: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
9: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
8: toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
10: Uki Sumatyo datang toko-toko pertanian saktelak panjenengan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya,

merusak. Bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu tajuk selanjutnya.

Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: mereka tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot. Nanging luweh ampuh. Nutrisine kita tahan 3-4 sasi. Cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
9: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Bune, panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo, Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B, lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
5: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
4: toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
2: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
6: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.

0: Ih, keren sekali.
1: Gimana rasanya hari ini?
2: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung, kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane
3: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
2: kuwi. Lah carane nganggo?
3: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
2: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
3: Ini wis tak delok jios tenan bune.
2: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
3: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
4: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
5: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
4: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjroning 3 sampai 4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesthi, cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.

Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.

Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

0: Ne, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani, Desa Sumber, Kradenan Bloro.
5: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
6: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
7: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
8: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: Halo Sobat Wahana, dunia kecantikan tahun sekarang ini lagi rame banget bahas soal skincare overclaim dan produk ilegal yang viral di sosial media. Belakangan nih, banyak kasus skincare yang katanya bisa memutihkan instan, glowing 3 hari, atau hilang jerawat dalam semalam. Waduh, nakutin banget ya itu. Ternyata setelah dicek nih, malah mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, dosis tinggi. Bepom juga beberapa kali merilis daftar produk ilegal yang masih banyak dijual online karena promosi influencer dan live shopping yang terlalu masif. Banyak orang akhirnya mulai sadar nih, kalau skincare viral belum tentu aman dipakai cuma karena reviewnya yang ramai.
10: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
11: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
10: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
11: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
10: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
11: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
12: Aku Viva, murni sehat alami.
13: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo Sobat Bahana, apa kabar hari ini? Semoga sehat, semangat, dan tetap punya kepedulian untuk sekitar kita. Karena kita akan ngobrol tentang sesuatu yang diam-diam sedang menjerit, yaitu hutan yang rusak dan hewan-hewan yang kehilangan rumahnya. Pernah nggak sih kita membayangkan kalau suatu hari burung-burung tak lagi terdengar berkicau di pagi hari, atau hutan yang dulu hijau perlahan berubah jadi tanah gersang? Banyak dari kita mungkin melihat hutan hanya sebagai kumpulan pohon. Padahal bagi hewan-hewan liar, hutan itu rumah, tempat mereka makan, berkembang biak, berlindung, bahkan bertahan hidup. Tapi sekarang, satu demi satu pohon ditebang, lahan dibuka, hutan dibakar. Dan tanpa sadar, ada banyak satwa yang akhirnya kehilangan tempat tinggal. Akibatnya mulai terasa, monyet turun ke permukiman, ular masuk rumah warga, harimau, gajah, bahkan rusa mulai terlihat mendekati area manusia. Bukan karena mereka ingin mengganggu, tapi karena rumah mereka sudah hilang. Kadang kita bilang hewannya liar, padahal mungkin manusialah yang terlalu jauh masuk ke wilayah mereka. Sobat Bahana, kerusakan hutan bukan cuma soal lingkungan, tapi soal keseimbangan hidup. Hutan itu ibarat paru-paru dunia. Kalau hutannya rusak, udara makin panas, cadangan air berkurang, banjir dan longsor makin sering terjadi. Dan yang paling menyedihkan, hewan-hewan tidak bisa bicara, mereka tidak bisa protes ketika pohonnya ditebang, tidak bisa mengeluh saat sarangnya hancur. Bahkan, seekor induk burung yang kembali ke pohonnya, tapi pohon itu sudah tumbang. Atau anak-anak orang utan yang kehilangan induknya karena kebakaran hutan. Mirisnya lagi, kadang kerusakan ini terjadi karena hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah. Penebangan liar, pembakaran lahan, sampah sembarangan, eksploitasi alam tanpa memikirkan masa depan. Padahal menjaga hutan bukan tugas pemerintah saja, tapi tugas semua manusia yang masih ingin hidup nyaman di bumi ini. Sobat Bahana, kadang alam tidak langsung marah, ia hanya memberi tanda. Cuaca makin panas, udara makin sesak, bencana datang silih berganti. Dan mungkin itu cara alam berkata, aku sedang tidak baik-baik saja. Semoga jadi pengingat buat kita semuanya, bahwa bumi bukan warisan nenek moyang, tapi titipan untuk anak cucu kita nanti. Mari lebih bijak menjaga alam, karena saat hutan tetap hidup, hewan punya rumah dan manusia punya harapan. Saya Lupita Bahana pamit dulu dari Tajuk Bahana. Terima kasih sudah mendengarkan dan tetap menjadi bagian dari suara kepedulian. Tetap di Radio Bahana FM, teman terbaik aktivitas Anda. Sampai ketemu Tajuk selanjutnya.

0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, sekarang lagi viral nih tren glass skin atau wajah flawless di TikTok ataupun media sosial lain yang ternyata bikin banyak remaja jadi insecure karena terlalu sering lihat wajah mulus dengan filter dan pencahayaan bagus. Banyak orang jadi merasa kulitnya kurang bagus, padahal sebenarnya normal nih. Bahkan dokter kulit mulai sering ngomong nih soal meningkatnya remaja yang terlalu obsesif sama pori-pori, jerawat kecil, ataupun tekstur wajah. Padahal kulit manusia normal memang punya tekstur. Jadi sekarang isu kecantikan bukan cuma soal makeup ataupun skincare, tapi juga soal tekanan standar cantik dari internet.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, Pak.
1: Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kok kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro,
3: toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro, toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro,
4: toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro,
5: toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro, Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, tren skincare layering berlebihan juga lagi sering dibahas nih. Banyak orang yang pakai terlalu banyak produk sekaligus, mulai dari exfoliating, retinol, acid toner, sampai berbagai aktif skincare dalam satu malam karena ikut tren skincare rutin influencer. Akibatnya apa tuh? Justru banyak yang ngalamin skin barrier rusak, wajah merah, beruntusan, sampai jerawat makin parah. Dokter kulit sekarang sudah mulai sering nih ngingetin kalau skincare gak harus mahal atau banyak kok sobat. Yang penting cocok dan dipakai dengan benar. Jangan hanya mengikuti viral karena influencer viral.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
7: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: geng push.
1: Yodong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, tahun ini juga lagi ramai banget soal treatment instan dan filler di usia muda. Waduh, banyak remaja mulai tertarik coba treatment karena pengaruh sosial media dan beauty content. Bahkan beberapa klinik viral karena promo filler murah dan treatment cepat glowing. Tapi di sisi lain, banyak dokter kecantikan juga nih mulai mengingatkan resiko treatment asal-asalan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang jelas. Sekarang makin banyak nih orang mulai sadar pentingnya cek legalitas klinik dan gak asal ikut tren demi hasilnya cepat.
5: Pikir hubungan kita udah nggak sejalan lagi deh.
6: Hah? Maksud kamu?
5: Iya, kita udah nggak cocok lagi.
6: Aku nggak bermaksud begitu ya. Kalau aku salah, aku minta maaf. Aku cuma pengen...
5: Wes, cukup. Kita udah nggak sejalur lagi. Aku belok ke kanan, kamu mau belok ke kiri. Mending kita udahan aja. Terima kasih untuk semuanya.
6: Adli?

0: Kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang. Dosisnya kimong, 50-70% soko taper, pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to percaya karo ibu.
1: NPK Tablet KCC Astro Class B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
5: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, sekarang lagi viral juga nih tren makeup natural dan clean girl look yang mulai menggantikan makeup tebal full coverage. Sekarang banyak ciwi-ciwi juga nih suka tampilannya simple, fresh, dan skincare look dibanding makeup berat. Ini sangat terlihat ya kalau makeup-makeup sekarang itu lebih banyak menonjolkan glass skin daripada tebalnya makeup yang berat gitu. Produk seperti lip tint natural, blush cream, dan cushion tipis lagi naik banget di sosial media. Tapi menariknya, tren ini juga bikin banyak orang sadar kalau cantik itu nggak harus selalu berubah total. Justru sekarang yang dianggap menarik itu tampilan yang lebih natural, sehat, dan nyaman dipakai sehari-hari.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'da tahiyyah qala ta'ala fi ayatihil karimah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Malahok wae. Bismillahirrahmanirrahim. Muni lulus. Kan geus parasmanan eta. Ece ngupingkeun pangawasan walaupun enggak paham dapat pahala. Amin. Ditambi deui pahalana. Bi, pami aya nu ngaos diwaler ku kalimat thayyibah. Allah leres teh. Aya nu shalawat diwalerna sallallahu alaihi. Tong eleh ku si Abah lamun nonton sinden jeung ipungan. Mending ngagorowo, komo lamun sinden geus nembang. Ngahiliwir. Angin bijil dina tung. Eh, cuk si Abah teh tobat, ku nonton tobat eta mah hitut atuh. Yeuk mae semangat naik kompak ku abi di komandoan nya. Pak, pami peran abi ngeupeul eureun, cen ngeupeul teraskeun satuju. Ah, cobian heula. Allah, yuk. Gustong panjang teuing. Karunya mah ocah bisi eungapeun. Muhammadur Rasulullah. Allah. Ngeupeul.

0: Panjang satu ungap mah. Mana maksakeun. Teraskeun enggak usah teraskeun. Terusin ngajinya terusin. Oke.
1: Sadaqallahul azim.
0: Nedah punten sate acana ka para kiai alim ulama asatid dan ustazah. Para pimpinan majlis taklim yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan guru-guru urang sadina dipasihan kesehatan. Amin. Wabil khusus jajaran panitia majlis taklim Al-Amin. Ya Allah, nusawarna Tegal Sapi teh cenagemi ieu ngayakeun para remaja dan pemudi. Aduh, para pemudi yang saya cintai dan pemuda yang mencintai saya. Yang beli kemarin udah repot segarupa diayakeun tuh ece tingali sewa ten, sewa pang, mencit dom, mencit sap, mencit anugen. Ih. Anugut iki pencit. Resep sumping ka pangawasan mudah-mudahan ieu jadi ajang tali silaturahmi. Amin. Ya robba. Daripada imah lalieur leres temi. Perlu bapak-bapak ketahui, ibu-ibu teh Pak loba beulieun jeung bayareun. Betul enggak? Komo ibu-ibu mah tukangan ngaji. Tamen kenceng nganjuk nganjuk. Metak ngaji oge keur neangan doa. Eta pelaku keur ngaji neangan duit. Matak mampang mempeng sumping ka pangosan jadi ajang tali silaturahmi. Abi pendak sareng ibu omatnya, pendak sareng ibu lurah. Mi urang teh kudu rajin silaturahmi meh panjang umur loba dulur. Mas kana jeung duit ya Pak ye. Masya Allah ya Rabbana Karim. Ibu. Ibu. Iye Neng Ajijah teh iye. Gelis teu? Nah, ibaratku kasep mah. Cenah geuning ngali Neng Ajijah teh aya di Aksi Indo dengan dukungan caranya ketik Aksi Spasi Aziza kirim ke. Oh, nge SMS teu. SMS teu. Patusan urang kasenggol. Tapi alhamdulillah ada hikmahnya pada hari ini bisa bersilaturahmi patepang sareng ibu-ibu di Tegal Sapi anu saona pomat ibu-ibu di dieu tukang ngaji. Amin. Amin. Naon buktina ibu-ibu di dieu tukang ngaji tuh ngaji nage patukang-tukang. Alhamdulillah ge diuk da cangkeul. Ma resep ngayakeun ini teh Maulid Nabi Muhammad. Muhammad sudah menjadi tradisi dan budaya di negara kita Republik Indonesia. Republik Indonesia jauh-jauh di Karawang kan jadi sia-sia. Mun datang bulan Rajab sok rajin ngayakeun Rajaban, datang bulan Mulud ngayakeun Mulud. Kiai kondang dan kandang diundang di Jakarta, aya Jindin MJ datang di Karawang Jainuddin men. Yey. Sudah menjadi tradisi dan budaya orang ngayakeun mulud dan sebab kunaon cep-cep tadi Pak Ustaz tos nyarioskeun kunaon orang ngayakeun mulud teh karena rasa cinta ka Kanjeng Nabi Muhammad. Cintana kedah kumaha si Neng Ajijah urang ngaos kedah. Abdi kantos ngaos di Al Azhar University Kairo Mesir. Ma apa Mesir? Apa Mesir teu? Oh, belah besononya Cibucil. Ai ka jonggol mun eta mah. Gaduh namina guru namana Syekh Abdul Salam Ali Sita. Ngarang kitab namana Sirajul Munir. Naon Sirajul Munir teh keutamaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata kunaon cenah urang teh kudu cinta? Mi sabab anjeunna ngagaduhan sahibul maqamil mahmud nyaeta maqam anu terpuji. Ma makna terpuji, ma makna mahmud ay asy-syafa'ah. Tadi tos diulas Syekh Ali. Mungkin urang teh bakal mati orang kaya maut orang kaya mati orang miskin raja-raja rakyat biasa ma oda ma ici bu omat Ajijah kaya kene mati-mati wae. Kelak orang tengkin dikumpulkan di padang mahsyar ma tos uning gak ke kuping orang sadayana engkin cenake matahari sajengkal dina mastaka orang leres teh sare sajengkal sajengkal mama ya Allah seueur teuing Syekh Abdul Salam nyeroskeun ma apal sifat Arab apal sifat Arab tah anu besi teh tah Nah mungsa kitu hungkul jelaknya matahari jeung mastaka urang sareana. Aya syafaat ti Kanjeng Nabi. Sabaraha siki syafaatna? Aya 5. Ibu, yang pertama faslul qada. Berlaku ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanggo saha? Kanggo mukmin wal kafir. Orang mukmin dapat syafaat, orang kafir dapat syafaat. Kumaha syafaatna? Gerak suku orang teh ka mana? Ka tempat yaumul hisab, bakal ditimbang amal perbuatanana. Pertama eta syafaat di Kanjeng Nabi. Anu kaduana ceup. Yang pertama faslul qada. Anu kaduana minal kubur ilal kusur. Tina kubur langsung, tidak melalui yaumul hisab, tidak melewati timbangan, langsung asup kana surga na Allah subhanahu. Anu katilu na ma golongan Kanjeng Nabi, golongan umat Kanjeng Nabi yang sudah difonis bakal asup neraka. Tah henteu jadi asup ke neraka na, sebab kunaon? Aya syafaat di Kanjeng Nabi. Ma kumaha dicandakna, dijewer sanes, ditarik sanes, kumaha atuh sor Kanjeng Nabi nyeri dijewer mah, nyeri ditarik mah, bakal diangkat ke Kanjeng Nabi langsung dengan kedua tangannya dipeluk ke Kanjeng Nabi, diselamatkan dari siksa api neraka. Alhamdulillah. Anu kaopatna ece yang sudah na'udzubillahi minzalik asup ke jero neraka, beres asup ke jero neraka, bakal ditolongan ku Kanjeng Nabi. Sarang ku sahadai, sarang para penghafal Al-Quran, para aulia Allah, para guru-guru orang sadayana. Mudah-mudahan mungkin ma pamimendakan yang ajijah na'udzubillahi jero neraka pangnyelamatkan, saling nyelamatkan orang sadayana, sarang minolong orang sadayana. Insya syafaat anu kalima irtifa'ul jannah, naik urang ka surgana Allah subhanahu. Cinta urang ka Kanjeng Nabi, sabab kunaon ma ceuk Kanjeng Nabi ceuk Kanjeng Nabi wailul celaka man lam yaroni, yang tidak mendengar, yang tidak melihat aku iraha fil yaumil kiamah, di hari kiamat. Ma celaka lamun teningali Kanjeng Nabi di yaumil kiamat. Saha ya Rasul, orang yang ketika disebut namaku ia tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Oleh karenanya orang solawatan yuk. Yuk. Ke mana? Ibu hoyong solawat lagu naon? Ah, oplosan. Ya mau bisa tuh mak, enak rupa-rupa solawatan teh Muhammadun, eta Muhammadun, Muhammadun Nabiuna Iwape. Kebun jadi Iwape. Solawat boleh dengan lagu apapun, tapi ingat jangan sampai mengurangi cinta dan rasa takzim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sallallahu Wasallam. Sallu Alaihi. Malakukai. Salatullahi wa salamu ala Taha. Salu alaih. Salatullahi

ala rasulina. Musik neng mah era di sawetemi terbiasa, terbiasa sakieu. Ini saya sisihkan untuk anak-anak yatim yang mondok di Sujul Kori, mudah-mudahan manfaat. Amin. Terus nempokin kadi bisi cokot ke tukang sound system. Aduh haridang. Mak, Wios enggak usah ngangge musik, Wios. Wios enggak usah ngangge lagu. Oh, beli anu panatik be diharamkeun sagala. Coba lamun seni diharamkeun, lagu diharamkeun, ngeunaheun moal. Moal ngeunaheun ieu, boro-boro muka baso. Muka baso, musabako. Nga imaman we mak di masjid tong di laguan moal ngeunaheun ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Malikumidin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cek makmum. Ya amin. Dengan seni hidup lebih indah, dengan iman hidup lebih terarah. Cok digacok kali gacok. Cocok. Yang penting isi lagunya tidak dampak lupa kepada Allah Subhanahu. Seperti yang dikhawatirkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Sulam. Orang mah kieu we ngajina, hoyong nyanyi mangga, pengen ketawa jangan ditahan. Kenahan sedih gogodokeun sagede helm. Ini mah ada yang bilang ngapain katanya ngondang ajijah pakai nyanyi ampe disawer segala. Manehna ngomong kitu sababna manehna teh bisa nyanyi kitu lah. Ibu, ibu ngayakeun Maulid Nabi tapi punten. Jangan dijadikan acara seremonial biasa tapi ambil hikmahna. Naon? Contoh akhlakna Kanjeng Nabi Muhammad. Dalam Al-Qur'an dikatakan Muhammadur Rasulullah. Kanjeng Nabi teh utusan ti Gusti Allah Subhanahu. Gaduh opat sifat, naon cenah? Siddiq anu kaduana, tablig anu katiluna, amanah kaopatna, fatonah. Naon siddiq teh euceu? Jujur. Jujur tina ucapan dan perbuatan. Euceu kanggo jadi caroge sing jujur. Suami begitupun kepada istri biar jujur. Masyarakat atau pemerintah sing jujur kanggo jantan umat. Nah, insya. Yang kedua na tablig, sampaikan apa yang benar. Entong hoak. Apa haok tah? Imap bunten sok jadi kompor meleduk tuh tinggal di tetangga mana mah geus meuli hordeng anyar atau tetangga na karek meuli hordeng anyar langsung bengek saminggu sakit teh karek meuli hordeng hungkul komoting lamun meuli mobil anyar paeh sigana teh tah. Jangan sirik sama yang namanya kenikmatan. Siapa tahu tetangga punya mobil baru, urang bisa nginjem mobil. Nah, betul enggak? Ieu mah saruhanna nu boga mobil anyar. Ya Allah, koretna mereket jahe merek hese. Tetanggana lewat hungkul encan ge nginjem tutupan pintu imahna. Gua bleg pas dibuka koret. Aya nu kitu di aya. Aya mana? Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ma, yang pertama siddiq, anu kaduana tablik, katiluna amanah, tidak khianat. Pemerintah tidak khianat kepada masyarakatnya. Istri dan suami tidak saling mengkhianati. Anu kaopatna fatonah, cerdas tur pinter jalmi. Nah, ibu biar jadi cerdas apalagi sama anak-anak sekarang. Masya Allah mak, saya mah tadi kalau ngelewat nih, kalau malam minggu ngelewatin sini nih, ya Allah sok sedih manatan langit kunaon gitu, hati menjerit ya rapalin itu sebab kunaon mi totoang sawah pinuh enu ke bobogohan si Sarkim yang si Odah ker darling darling etanu bodar teling eling. Yang namanya pacaran biasanya sambil nyanyi, betul enggak? Nyanyina megang gitar, Mak. Nah, apa bogohan nyeklan gitar? Padahal aku bogohan nyeklan gunjring. Nyanyi kosidah beureunan. Nyanyi si Sarkim mah tetap. Demi cintaku padamu, yeay. Ke gunung pun ikut denganmu, walaupun harus ku seberang laut dan bara gombal. Terus si mama melohok nyanyi naon cenah eta teh. Diteruskeun deui ku si Sarkim teh. Bulan madu di awan biru hir. Tiada yang mengganggu. Dijawab ku si Odah. Bubuy. Tekunun ka bubuy bulan. Ternyata ternyata udah kagak tahan. Senggol senggolan.
Makanya udah kagak aneh pok zaman kiwari nikah 6-2 bulan geus runuh 8 bulan. Nauzubillahi min. Dijaga anak-anak kita biar jadi anak yang soleh-soleha insya. Sebab kenapa ya mak, anak zaman sekarang mah demennya niru. Anak kecil nih ya, bocah-bocah dikasih handphone niru, betul enggak? Ngelihat film Batman langsung pakai tali sarung di belakang talian mak, loncat dari kursi, Batman idolaku, betul enggak? Gedean dikit jadi anak alay. Lu, gue, en. Babak lu, babak gue, lain. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Yang ya batur mah ditato oke pantes. Orang barat ditato pantes. Bule tato lagi harimau, naga naga cipta ka dieu. Yang budak leutik ditato orang kadut. Sing jaga anak-anak kita biar jadi anak yang soleh-soleha insya. Pakai baju ya Allah 2 cm di terminal. Mending lamun geulis mah icih lo goreng jengkolan. Ditinggalikeun ku si bapa dosa dari tempo mubazir. Eta isuk-isuk si icih geus lumpatan. Entu uwa ditanya ku si abah arek ka mana icih? Arek olahraga bah. Ngapain olahraga? Ih, biar jantung aya sehat cik si icih. Lah cik si abah, jantung ulu sehat cih, jantung urang deg-degan. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Hendaknya kita jera mak orang teh kapok membiarkan anak-anak dalam kemaksiatan, membiarkan lingkungan dalam kemaksiatan. Aya aina mak namanya pandemi tengah aina. Di tengah pandemi virus corona mungkin bisa jadi karena ini banyak maksiat di antara kita. Hendaknya kita jera, orang kapok mengantepkan maksiat. Apabila kita sudah jera, hendaknya tobat ka Gusti Allah Subhanahu. Mak kemarin ningali teu di Indosiar aya orang Cianjur dekok-dekok tapi alus sorana. Sana mina tah? Si Lesti nyanyi lagu jera dalam bercinta. Yang Ajijah mual eleh. Ajijah ada nyanyi lagu jera, tapi bukan jera dalam bercinta, tapi jera dalam berbuat dosa. Maksudnya tuh. Capek tuh. Ya neng nu capek mah. Neng tuh capek-capek kayak gede amplopan. Di najis amplop. Hah? Isina nyahwai. Terkedahnya bu omat yang Ajijah mantong di amplopan. Isina ge ulang. Lamun panitia ini teboga ka era gitu lah. Tapi doakan mudah-mudahan saya menjadi dayah yang ikhlas. Amin. Enggak pakai manajemen segala, Mi. Soalnya kenapa ya semenjak kemarin masuk Indosiar jadi pada takut kalau mau ngondang. Cina biasana lamun geus asup Indosiar biasana lamun tepat 40 juta moalna nang. Kagak pakai manajemen mau datang ke rumah enggak apa-apa. Apa patokanna tah? Teruskeun nya ka ibu omatnya Neng Ajijah rumahna di Karawang, keluar Karawang Barat, arah Syekh Kuro. Engke aya imah 8 tingkat jeung mobil 8 siki. Imah orang tukangan imah eta maksudnya teh ini maroloho wah mau nelfon SMS gak apa-apa kalau waktunya kosong saya sehat insya Allah dateng cuma bayi-bayi panitia kalau mau SMS jangan terlalu singkat sok bingung macana kadang ada bu amat mau SMS mikum saya jawab weh walam ada lagi nih yang lebih singkat as naon ya as kalau dijawab gue lah XL non tu as assalamualaikum apa tu XL kum salam yuk jangan ngawur kita kembali ke lab nih anak buah tukul berenang. Ladies and gentlemen, I am very happy that now I can audiencing or meeting with you all in this program. Yes weh ngerti tuh sarua. Good morning my mother, my father, my teacher, my friend, my munah jeung my saro. Ibu pengen punya anak bisa ngaji, pengen punya anak jadi kiai, mas santren tuh, nah, tong alergi masuk anak-anak ke pengajian. Ma guru ngaji ma ikhlas ngajarin huruf demi huruf Al-Quran, metode udubiah beliau ajarkan. Sok emut de emutan, namun guru ngaji tos ngajarkan. Mim patamate patatamim domahmu matamu. Tika pungkur dugikeun ka ayeuna di Pemda, di Pemprov ada enggak guru ngaji demo minta kenaikan gaji? Aya teu. Saking ikhlasna guru ngaji mama mentakan urang kudu nyaah ka guru nga. Ibu nyaah ka guru ngaji nyaah. Apal nyaah mere. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Bu punten camat maot loba nu ngagantian. Betul enggak?
presiden belum mati udah banyak yang mau gantiin, tapi kiai, ustadz-ustazah mah sekalinya meninggal 10-20 tahun baru ada yang mau gantiin. Tuh punten. Karena apa? Haqqul walad 'alal walid, haknya anak terhadap orang tua salah satu tidak ditunaikan, mah ditutup yaumil akhirat. Naon cenah anu pertama? Ayyusamma idza wulid, dikasih nama yang baik. Punya anak kasih nama yang baik nu aya artina. Ya mentang-mentang orang loba pabrik, oh kasih cau bari tu dal tamas banyak pabrik banyak Cina. Siapa namanya anaknya? Kos orang Cina. Satu anak Linglung. Kemudak liur wae jadi teu. Kasih nama anak yang ada artinya. Ini mentang-mentang pengen sok kota. Wah, nama anak saya mah kota. Siapa namanya? Hernia. Hernia cek orang kota, lamun cek orang lembur mah burut. Eta budak pantesan cacingeun wae atuh. Tapi tong kamalina anteing mak pengen so Arab, nama anak saya mah so Arab. Siapa namanya? Ijroil. Atau bapaknya gering pak, tuh Ijroil datang. Boleh pak modar. Kasih nama anak yang ada artinya, karena nama adalah sebuah doa. Betul nggak? Ini anak kenapa susah dibilangin? Ini anak kenapa mak bandel banget? Tingali nami. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh-soleha. Amin. Yang kedua, fal yuhsin adabahu, berikan didikan yang baik. Alhamdulillah, ibu mungkin sudah ketahui kalau saya ini putri dari bapak saya. Oh ya, putrina Ki Haji Obay Sobarnas di Karawang. Ada pondok pesantren kami Sirajul Qori. Panginten uninga ada namanya Kiai Ustadz Suhendra. Ya, ada Tatang Pijai. Itu sedikitnya banyak ngelap barokah mungkin kapungkur ngawas di pondok Sirajul Qori. Sekarang sudah ada SMP juga madrasah aliyahnya. Anak yatim, anak yang tidak mampu bawa surat keterangan datang ke pesantren, insya Allah gratis segala rupi. Nah, yang nggak yatim gimana yang ngaji aja ayam bekal. Enggak ada bekal, ada bekal berangkat. Bekal nya ulah. Tapi doakan mudah-mudahan kita punya rezeki biar anak-anak kita jadi anak yang soleh-soleha. Amin. Ya Robbal. Yang ketiganya fal yatazawwaj idza balag, nikahin apabila sudah balik. Sebab kenapa? Mi punten. Dinyarioskeun depan ibu-ibu karena ibu itu adalah madrasatul ula. Al ummu madrasatul ula. Ibu pendidik yang utama. Kan aya lagu nagih. Ibu

lagi. 11 anak nata. Ibu pengen jadi si Solehah, pengen. Mau jadi si Solehah mau. Mapunten Abah, kata Kanjeng Nabi, istri Solehah lebih gampang masuk surga dibanding bapak. Amin. Ibu-ibu lebih gampang masuk surga dibanding bapak. Amin. Jangankan sholat, baca Quran, puasa sunnah, nyusuan budak ge ibadah, netein bocah aja ibadah, komodei. Kata kencang banget bapak nah. Pakai baju bagus, bakal suami ibadah. Ini kan lain. Pakai baju bagus, bakal kondangan, kerudung bagus ke pengajian doang. Lah di imah pakai kutang bukan cingan. Mirip kelong wewe. Mak, contoh istrina Kanjeng Nabi. Sahana mina. Mamarolohok wae. Ari si Atta Halilintar kabogohna saha sih? Aduh, ari si Aurel anakna saha tah? Arapal ya. Ma Kanjeng Nabi gadung isi namana Siti Khadijatul Kubro. Itu Siti Khadijah gelis bunghar. Saking bungharna eta Siti Khadijah punya pabrik, pabriknya dikunci, kuncinya di pabrikan. Ah, ngerti teu? Saking bunghar eta Siti Khadijah. Tapi walaupun beliau cantik kaya raya, enggak pernah manggil Nabi, namanya doang Mad, ambilin gua air. Enggak pernah, betul enggak? Apa yang dipanggilnya? Kanjeng Nabi punya pangkat Rasul, dipanggil pangkatnya ya Rasulullah salamun alaik. Rasul punya pangkat Nabi, dipanggil pangkatnya ya Nabi Allah salamun. Mentak lamun emak boga salaki, salakina RT, panggil pangkatnya ya T. Lakinya RW, panggil pangkatnya ya. Pandi orang mah ya istilahnya lindung kagelung usar kim teka winjung orang mau bisa nyatu pisan. Masya Allah ibu tak isi soleha kalau dipanggil jawabnya iya kah, kalau di Kerawang ditanya ibu oi. Ya Allah, ibu cinta sama suami ibu, cinta sama suami ibu, bapak cinta sama istri bapak. Ih molohok wae. Baheula mama unggal dinten si emak nyanyi lagu tentang cinta. Bila tanggus nyambung deui. Di sisiku hati rasa

0: Aduh, baheula. Na boboro-boro pak kupingkeun wae si emak isuk-isuk di dapur geus ngababetkeun piring bari jeung nyanyi rumah tangga jeung manehna. Geus teu saukur lila di parawan jeung parahu. Oh, jeung parahu. Ibu cinta sama suami ditunjukkan dengan kasih, dengan saling seti. Datang suami senyum. Ya, masyarakat datang bibir handap kakenca, bibir handap ketuhu menyon bibirna. Contoh Siti Aisyah, enggak pernah dipanggil sama Kanjeng Nabi, Isah, Isah kadieu. Henteu, leres teu? Apa yang dipanggilnya? Ya Humairo, hai si merah pipi. Ibu osok disebut Humairo. Osok disebut merah pipi osok. Yang kumek sebut merah pipinya pak, pipinya kok kolotan hungkul. Dandan gak apa-apa buat jadi suami, abis bedak pakai kapur barus. Eta halis kan lah neng pakai sifat Mekah, jedat, jedut. Ya mah ayah halis dikerok tapi kan kalenang. Pakai sedo, sedona murah, keluar imah berg hujan atau ngaleh-leh. Mirip kelong wewe. Ya Allah, datang suami cium tangan. Osok cium tangan salaki osok. Osok, iraha mak. Lebaran setahun sekali. Abah cik di lebat ku abik taros. Hari tos Jumatan si emak cium tangan tuh. Lamun tos Jumatan si emak cium tangan tuh. Cek si emak teku marek cium tangan yang aja jah bapak lagi henti Jumatan. Mentakan lamun si bapak tedekin ke masjid gantian manu ke masjid. Atau mau kena berikan kasih bapak. Kasih bapak rek sholat ayah mau kena ayah kumisan atau mirip kura-kura ninja. Ya Allah ya Rabbana ya Karimah, menatap suami penuh dengan cinta sama pahalanya kita ngelihat Ka'bah. Amin. Allah nurunin 60 rahmat buat yang ngelihat Ka'bahnya doang, belum yang sholat, belum yang top sekeliling Ka'bah. Mak pengen ke Mekah can boga duit tong jauh-jauh, tatap caroge emak komo lamun salakina sarua jeung Ka'bah. Oh hideung atau papa. Papa hideung ge mama, I love you, you love me, yap me do you, I belong to you, you belong to me, I and you, pa bilong-bilong. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, ibu, ibu, cinta ke suami, insya, insya, to'at ke suami. Kata Nabi, khairun nisa in nadarta ilaiha sarotka, wa in amartaha ato'atka, wa in gibta anha hafidotka, fi malika wa nafsiha. Istri solehah, kata Nabi, bukan hanya cantik sekedar dipandang mata, tapi ketika suami tidak ada, menjaga harta dan dirinya, menjaga kehormatannya, insya. Begitupun kata Nabi, seorang suami bukan hanya memberikan sandang, pangan, dan papan, memberikan kendaraan, menjanjikan wajah yang tampan, tapi seorang suami harus bisa menjaga perasaan. Aib istri tidak dipertonton, dan apabila ada masalah, istri tidak ditinggalkan. Insya, insya. Ima sok cemedut, kunaon si ma, cemedut wae, oh neng ajijah, panena maya, emok merajalela. Oh, ayah kena emok di ayah. Ya Allah, poe Senin emok, poe Salasa emok, poe Nonita. Nah, korban bang emok sih gana iba ya. Punten aja, di mana orang nginjem duit di bungaan sarua jeung urang ngadahar dina siksa api neraka. Ya masuk aya alasan teneng ajijah. Malamun ubang emok mau bisa hirup we. Astagfirullahalazim. Ma, Islam punya solusi, datang ke pengajian ada namanya salat sunah duha, menta ka Gusti Allah. Ya Allah, caroge emak keur ka sawah, mudah-mudahan we baik di sawah menang duit. Bener mak, salakina mau duit di sawah 20 juta. Loba amat, traktor kurang dijual. Salakina dagang cilok ka sakolaan, doakeun ya Allah, salaki urang ka dagang cilok ka sakolaan, mudah-mudahan we menang duit. Bener ta tukang cilok mau duit 2 juta. Loba amat, Pak, gerobak kurang dijual. Tapi ada rezeki, betul enggak? Kam min syahwatin sa'atin aw rasat huznan tawila, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an ngadauh, di mana kesenangan sesaat meninggalkan derita dalam waktu yang tidak singkat. Contoh-contoh di awal ngedahkeun nginjem sanyukna nuanyukna teu bisa kabayar 4-5-6 nuhna. Di Karawang mah anu curhat yang ajijah mama kompor gas, mesin cuci, kulkas geus alareueuh, kamana tuh mah di bahajutan kusaha ku emuk. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini bakal jadi ahli syurga, terbebas dari siksa api neraka. Amin. Ya Robbal. Karena emak orang datang ke pengajian teh hoyong kenging barokah, leres teh. Pengen dapat karomah mau nggak? Ibu pengen dapat barokah mau? Mau dapat karomah mau, enggak bakal dapat barokah, enggak bakal dapat karomah. Tanya ka dukun, tanya ka kuburan, tapi yang namanya barokah dan karomah aya tina doa indung jeung sebagai tanda cinta. Neng Ajijah pengen ada dua nini-nini ka payun. Mana nini-nini aya teh ya? Hah? Mananya? Ieu nini-nini kitu di dia ya. Tak mak tak ker emok we tah aya tadi tah. Tah dibalik tirai, dibalik tembok. Ka dia mata. Tah eta tah. Soal kadia mana? Tak, itu tak. Ayo, kadia. Ayah hiji, cina. Mana hiji deh? Oh ayah, kadia mina tak? Deh. Sok angge, wes lopna angge lah. Kadia mina, kadia. Deh, mpak donting dong, mpak donting. Mpak donting. Naik, mana naik, naik. Biasa, naik sok. Sok. Ade, sok. Ada. Tah, mi damang. Kadie mi nata, mi kadie. Mana hiji deui? Tah, mi damang mi. Sok ada kadie. Tah, ka mana kadie heula tah? Kadie tah. Ade, mani garilisnya. Inilah artis KDI yang tereliminasi. Keprok lah atau keprok. Ade, mak. Mak kadie arek naon? Ah, ek lalajo, sugan topeng ek lalajo, badai ngaos nyami, mi tesahana mina,
1: Halimah.
0: Syahrini, sugan teh Syahrini, sahana mina mi,
1: Halimah,
0: Halimah, ada, iya mas senyum wae, mi sahana mina,
2: Ibu Neti,
0: Ibu Neti, Ibu Neti, ada, Mamah Neti, Ibu Neti, gaduh putra sabari hiji.
2: 7.
0: Aduh putra 7 ngeureuh kene.
2: Entut.
0: Encan anggeus nanyana. Salat maksudna teh meuli reuwas entuk. Nyepera ku aya ngeureuh wae eta. Gaduh putra 7, gaduh caroge
2: tos teu aya.
0: Randa. Bah, aya randa yeuh. Gaduh putra 7, entos randa. Mahalimah, gaduh anak sabaraha?
1: 5.
0: Gaduh anak 5, gaduh caroge? Hah? Gaduh caroge?
1: Tos teu aya.
0: Randa nya sami. Mahalimah, Mahalimah teh orang mana?
1: Orang Tegal Sapi.
0: Tegal Sapi. Tegal Sapi teh desana Desa Tegal Sapi, kecamatan
1: Cikarang.
0: Oh, Cikarang. Kecamatan Cikarang. Kabupaten? Hah? Kabupatenna?
1: Bekasi.
0: Bekasi Indonesia. Emang jadi kecamatan ini Cikarang? Mak, mak orang mana?
2: Orang Tegal Sapi.
0: Orang Tegal Sapi. Nami lurahna saha?
2: Wet Jabar.
0: Oh bener. Oh iya Wet Jabar namanya. Oh kecamatan
2: Cikarang.
0: Kabupaten
2: Bekasi.
0: Kabupaten
2: Indonesia.
0: Indonesia. Aku Kabupaten Indonesia. Kek, orang di tasila ya, bisi ti Wuhan, ya mah bisi ti Wuhan gitu. Ya, mak area mate orang Indonesia lain. Gerilya Indonesia di kabupaten, negara Indonesia. Coba orang di tas ke Indonesia, anda nanya, ayo coba Pancasila satu.
2: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Pinter, pinter. Dua.
1: Kemanusiaan dan beradab itu.
0: Kedua.
1: Kemanusiaan ya, beradab.
0: Oh, geus kajen lah manusia sing alaradab cenah ke manusia anu beradab. Oh. Tiga.
2: Pakalaminan agama.
0: Pepegatan gitu. Apa yang kawin deui? Kapangadilan agama cenah. Opat.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh lurah-lurah.
0: Kerakyatan dipimpin ku lurah. Eleh mempresiden oge eleh. Geus kajeun. Nah, 5.
2: Munggah haji watulah.
0: Atuh rukun Islam nyaeta. Aduh geus tong ditanya Pancasila lah bisi ka mana-mana ini mah teh bisi ngacapruk deh. Heeh. Ayo mau nyanyi-nyanyi, coba nyanyi. Indonesia merah.
2: Indonesia merah putih.
0: Mike upacara merah darahku kalau jadi merah putih Indonesia.
1: dulu.
0: Tak imbang kesirian wae. Ngeus kajen lah. Ma pewarang ka dieu kuneng ajijah rek dipasihan bekel. Naon bekelna tanda-tanda orang tereh maot aya 3. Aya bare siki cenah mah?
2: Ati 4.
0: Aya 3 kana ditambahan jadi 4. Aya 3 naon nu kahijina?
2: Salat, puasa.
0: Rukun Islam deui atuh. Tanda-tanda kan dia mana kan dia tanda-tanda orang tereh maot aya 3 anu hiji kulitna geus peot mah peot encan
2: peot
0: mah lima peot encan
1: peot
0: peot aya mah patutur-tutur anu kadua huntuna geus coplok eta anu konengan geuning contona huntu coplok encan
2: tos
0: tos ih huntuna coplok encan. Mahana coba dibuka heula tah. Untuna geus coplok nya. Anu katilu rambutna entos huisan. Huisan can mah,
1: oh huisan teh ada aya.
0: Aya aya aya. Mah huisan teh acan,
2: sadayana.
0: Aing mah isukan nya. Heeh menang barokah nya. Turutan ke menang hadiah. Salatum.
2: Salatullah.
0: Salatum. Kulul ayat tungtungan jadi sholatullah balikan deh ya, kita menang hadiah ya. Sholatum
2: sholatum
0: bisalamil mubin
2: bisalamubin
0: linuk totitain
1: ya
0: balikan hula linuk totitain
1: linuk totitain
0: kira-kira si toin balikan deh linuk totitain
2: linuk totitain
0: ya goromi
2: ya doromi
0: haya manjana
2: haya manjana
0: manjana ayo. Aduh ma mate jimat langka saya deh. Ibu pengen dapat barokah pengen, mau dapat karomah mau. Kita enggak bakal dapat barokah, enggak bakal dapat karomah. Tanya ke dukun, tanya ke kuburan, tapi yang namanya barokah dan karomah ada dari doa ibu.
3: Neng ku naon nangis.
0: Ieu mah neng hanjeuk teh kajepit katincak. Mama ceurik wae, mah ceurik hayang naon? Hayang kawin deui jeung saha? Mah ieu kuna dipasian hadiah. Hayang nu beureum hayang nu biru. Hayang nu beureum hayang nu biru.
1: Terang kumaha dina muna bae.
0: Mana bae nya. Ah, eueuh nu beureumna ge. Kira mic dipake naon? Aek meuli pulsa. Arek mah boga handphone, oh boga Facebook. Tong ngaran Facebookna. Oh ini jendil at yahoo.com. Tampinya mak mudah-mudahan manfaatnya. Tong kalau penting-penting. Paul lebah pamuda, sok. Tampi, tong kalau penting-penting ya. Sieun mak ana mah kamari tu aya pantunna. Kaci kuda kajati sari, kaci huni kajati rasa. Pamuda zaman kiwari nini diper. Astagfirullahalazim tong nini acana. Tampinya mak, tong kalau penting-penting. Kami ni buru-buru tu dah. Tampi tah sing sehat. Dah. Tanya klan bujur ge teh ko. Ieu kunaon ieu? Mak geuningan ceurik mah hoyong naon? Hah? Lebih rem. Hayang kawin deui ceurik kitu. Aing nu beureum hoyong nu biru. Hah? Aing nu beureum hoyong nu biru.
2: Leting.
0: Aya. Mak ya, mak hoyong panjang umur. Hoyong entong ditutupan toko si hurem nya teh. Hoyong panjang umur.
2: Hoyong.
0: Hoyong, hoyong barah ratus tahun. Urang mah umat ta Kanjeng Nabi nya, moal tebi usina ti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi usianya ampe 63. Kalau emak usia udah geus 62 tahun, 12 bulan, 28 poe. Hoyong sapoe deui meureun. Menang barokah. Ma emot kena teu usia ma sabaraha ayeuna? Hah? 17. Dipake legging teh ya. Oh, pake legging. tapi nyama mudah-mudahan manfaat. Ya hebat ya. Ini panitia Majelis Taklim Al Amin selain ngundang Aji Jati Indosiar, mah isukan di Indosiar tuh di shooting mah isukan setelnya di Indosiar jam 12 berang ada dalam acara patroli. Tayangan kubus terbang dia mah. Ma, orang tua yang masih ada, sok datengin, bawain kue yang lembut-lembut, bawain bolu, tong bawain akar kelapa, hese mapakna pan. Yang sudah tidak ada, ziarohin, doain makomnya sing jatan makom raudhah min riyadul jannah. Sedekahin atas nama orang tua yang sudah wafat. Karena apa? Tidak akan ada kita di dunia ini namun tak ada orang tua. Resmi. Dan doa untuk kita terputus apabila orang tua kita sudah tidak ada, masya Allah. Oleh karenanya mudah-mudahan orang tua kita sih dijadikan umur yang panjang, diberikan kesehatan, yang sudah tidak ada dijadikan makomnya rodoh min riyadul jannah, amin. Neng Ajijah mual tiasa alami tos jidie sareng ibu omat bade ngiring langsung ke bandara naik pesawat Lion Air. Ada undangan dari Perdana Menteri Malaysia dalam rangka khitanan si Upin jeung si Ipin. Menema lohok wae. Tapi sebelum kita akhiri pangawasan sami-sami urang ngadoa, mudah-mudahan kita dapat ilmu yang manfaat. Hajat kita Allah kabulkan, urusan kita Allah mudahkan. Khusus ieu corona yang tengah pandemi di negara urang segera Allah angkat.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Lagu iki lho rek sing lagi ngeter juga ya.

0: Jack.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Halo-halo Sobat Bahana, wisata yang lagi viral banget tahun sekarang itu konsep healing trip ke tempat-tempat yang alam lebih tenang gitu. Banyak orang-orang sekarang lebih pilih pantai sepi, pegunungan, air terjun, atau desa wisata dibanding tempat yang terlalu ramai. Setelah capek sama aktivitas dan dunia digital, banyak banget orang-orang nih sobat pengen liburan yang benar-benar bikin pikiran tenang. Makanya sekarang tempat-tempat hidden gem sering viral nih di TikTok, di Instagram, ataupun media sosial lain. Karena suasananya adem dan estetik juga buat foto. Tapi sayangnya nih sobat, beberapa lokasi yang awalnya alami malah jadi terlalu ramai setelah viral di sosial media. Nah itu jadi salah satu contoh dampak buruknya nih. Makanya sobat Bahana, kalau lagi wisata kemanapun, jangan tinggalkan sampah dan jangan merusak apapun yang ada di alam itu.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, tuh teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport.
6: Sobat Bahana, tahun ini lagi viral banget tren wisata kabur aja dulu. Nah, pernah lihat nggak nih tag-tagnya yang biasanya FYP di Instagram ataupun TikTok? Nah, jadi banyak anak muda sekarang tiba-tiba pengen traveling karena capek sama rutinitas, tekanan sekolah, kerjaan, dan kehidupan digital yang bikin makin penat nih. Sampai muncul istilah healing dadakan, gak perlu, gak peduli, ataupun gak butuh yang jauh gitu, ataupun yang dekat, yang penting bisa lepas sebentar dari stres. Makanya sekarang tempat seperti Bali, Yogyakarta, Bandung, sampai wisata alam di daerah kecil makin sering penuh wisatawan lokal. Bahkan banyak yang rela kerja remote dari kafe ataupun penginapan wisata biar suasana hidupnya gak terasa monoton terus sobat.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Sobat Bahana, sobat tahu nggak apa ya tren wisata yang lagi ramai sekarang? Yaitu tren wisata yang balik pengen lebih tenang. Nah, gimana tuh? Jadi nggak semua orang lagi suka tempat yang terlalu ramai. Banyak banget nih yang justru cari suasana alam, kayak pantai sepi, gunung, atau desa wisata yang masih asri. Karena setelah capek sama rutinitas dan hiruk-pikuk dunia yang ribut ini, yang dicari itu ketenangan. Tapi di sini juga penting buat tetap siap kalau ke alam. Pastiin kondisi badan, bawa perlengkapan cukup, jangan cuma ikut-ikutan tren, tapi nggak siap ya Sobat Bahana.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Selain itu nih sobat, wisata konser juga lagi meledak banget tahun ini. Banyak orang sekarang rela war tiket, naik pesawat, sampai nginep beberapa hari cuma buat nonton konser idol atau festival musik. Kota tempat konser langsung penuh hotel, kafe, dan tempat nongkrong karena pengunjung datang dari berbagai daerah nih sobat. Fenomena ini juga sekarang disebut konser turis dan lagi booming banget di Asia termasuk Indonesia. Jadi konser sekarang bukan hanya cuma soal musik loh sobat, tapi juga jadi alasan orang buat traveling, hunting outfit, kulineran, sampai bikin konten selama perjalanan wisatawan ini.
4: Dari tadi kamu diem terus, kenapa? Yaudah turun. Kalau ada masalah, omongin sekarang.
5: Harus ya kamu segitu perhatiannya sama temen cewek kamu.
4: Hah? Apaan sih? Emang penting ya hal kayak gitu dipermasalahin, ha?
5: Iya, tapi kan aku ngeliat kamu berdua sama dia. Terus aku ngeliat kamu juga melukis.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Sobat Bahana, yang lagi rame juga nih sekarang adalah wisata ekstrim dan adrenalin yang makin viral di sosial media, di TikTok ataupun di Instagram Sobat. Mulai dari naik jeep lava, para layang, skyback, ayunan ekstrim di tebing, sampai wisata horor malam sekarang banyak diburu anak-anak muda karena dianggap lebih seru dan bikin kontennya menarik. Bahkan beberapa tempat sengaja bikin wahana yang memacu adrenalin supaya gampang viral di internet. Tapi di sisi lain, tahun ini juga banyak nih berita soal kecelakaan wisata akibat pengunjung terlalu fokus bikin konten daripada keselamatan. Jadi sekarang orang-orang nih mulai diingatkan lagi, kalau cari pengalaman seru tetap harus diutamakan keamanannya ya Sobat Bahana.

0: Ne, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngicu, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek, Kartoharjo, Magetan.
4: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Sebut Bahana, berita hot tentang wisata sekarang ini, tentang tren wisata luar negeri yang murah bikin banyak anak muda dan wisatawan Indonesia lebih pilih liburan ke Thailand, Vietnam, atau Malaysia dibanding di dalam negeri. Kenapa? Karena banyak yang bilang tiket promo lebih murah hotelnya dan street food di luar negeri sekarang malah terasa lebih terjangkau dibanding beberapa wisata lokal yang makin mahal setelah viral. Konten liburan hemat ke Bangkok atau 3 juta udah bisa ke Vietnam lagi sering banget lewat di FYP media sosial. Ini bikin pemerintah dan pelaku wisata lokal juga mulai banyak dibahas karena masyarakat berharap wisata Indonesia tetap menarik, nyaman, dan gak terlalu mahal buat wisatawan lokal itu sendiri.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Híburán.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.